0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh, yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah kasih bersih tong pun halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu Mama, turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Hah? Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
7: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebarin nih beritanya.
8: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
9: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Adek, lagi belajar ya? Adek tadi belajar apa di sekolah? Coba Bapak lihat.
11: Adek tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran adek. Ada Mama, Bapak, sama adek.
10: Loh, Dek? Kok Ade sama Bapak pegang rokok di gambarnya sih? Ade kan gak boleh merokok.
11: Kalau Ade gak boleh, kok Bapak boleh sih? Ade kemarin udah bilang kan sama Bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin Ade batuk. Tapi Bapak bilang gak apa-apa. Ya udah, Ade ikutin deh.
12: Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi keluargamu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih bareng Bang Dul nih, teman Pro 2. Masih bakal temenin kamu terus sampai nanti di jam 11 siang nih, teman Pro 2. Dan untuk menemani aktivitas siang atau pagi nih, teman Pro 2. Lah, pagi saja ya, teman Pro 2. Di pagi ini nih, teman Pro 2. Bang Dul bakal share info terkait dengan dunia perfilman nih, teman Pro 2. Ada The Batman Part 2 akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda produksi yang lebih serius nih, teman berdua. Sutradara Matt Reeves baru saja mengembangkan tampilan perdana kendaraan Batmobile untuk sequel tersebut melalui akun media sosial pribadinya.

Ya teman Pro 2, Matriverse baru saja membagikan tampilan perdana kendaraan Batmobile untuk sequel tersebut melalui akun media sosial pribadinya. Dan dalam unggahan itu, nih teman Pro 2, Matriverse memperlihatkan proses pengujian mobil ikonik Batman di area bersalju sambil menuliskan caption singkat yaitu #SouthTears. Teman produk tak lama setelah foto tersebut diunggah, seorang penggemar menanyakan apakah gambar itu memang berasal dari proses produksi The Batman Part 2 atau tidak. Dan Matt Reeves pun mengonfirmasi langsung dengan jawaban singkat, benar. Respon itu langsung memicu berbagai teori untuk mengenai arah cerita dari film ini, terutama dugaan bahwa villain klasik Mr. Freeze akan hadir dalam semesta Batman versus Matt Reeves nih teman berdua. Apalagi seri The Penguin sebelumnya memang berakhir dengan latar musim dingin, sehingga nuansa salju dianggap bukan kebetulan semata. Nah teman Prodo, belum ada pengonfirmasian secara resmi mengenai siapa antagonis utama di film tersebut. Namun nama Victor Fries atau Mr. Freeze terus menjadi perbincangan hangat di kalangan para penggemar DC Universe. Reeves sendiri belum mengonfirmasi petunjuk lebih jauh soal karakter yang akan muncul. Tetapi penggunaan elemen musim dingin dapat teaser awal ini dianggap memperkuat spekulasi tersebut. Ya teman Prodo, selain kembalinya Robert Pattinson sebagai Bruce Wayne, film ini juga menghadirkan sejumlah nama baru yang cukup mengejutkan. Scarlett Johansson disebut bergabung dalam peran misterius, sementara Sebastian Stan dipastikan memerankan Harvey Dent. Banyak rumor menyebutkan Johansson kemungkinan akan menjadi Gilda Dent, istri dari Harvey dalam komik Batman nih teman Prodo. Walau pihak studio belum memberikan konfirmasi yang resmi. Nah teman Prodo, deretan pemain lama juga dipastikan kembali, seperti Colin Farrell akan menghidupkan kembali karakter Penguin, sementara Barry Keoghan kembali sebagai Joker. Selain itu, Andy Serkis dan Jeffrey Wright masing-masing kembali memerankan Alfred Pennyworth dan juga James Gordon. Di sisi lain, karakter Catwoman yang dimainkan oleh Zoe Kravitz dikabarkan tidak akan muncul dalam sequel ini.

Ya, teman Pro 2, proses syuting utama dijadwalkan mulai pada Juni mendatang nih. Sehingga detail baru mengenai cerita pun masih diperkirakan akan mulai bermunculan dalam beberapa bulan ke depan. Dan film The Batman Part 2 dijadwalkan bakal tayang di bioskop pada tanggal 1 Oktober 2027 atau tahun depan, dan menjadi salah satu proyek terbesar DC Studios di tahun tersebut, disandingkan dengan Man of Tomorrow garapan James Gunn. Ya teman Prodo Bang Dur, masih punya banyak informasi untuk tong semua di hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101.5 FM RRI Produser Wi, teman terbaik kamu.

Ikan dengan judul Keep Your Hormat Langgar. Waduh, lagu lama tapi masih enak untuk didengar nih teman berdua. Ya teman Prodo, Bang Dul balik dengan info-info lagi nih teman Prodo. Ada HBO Max yang resmi memberikan lampu hijau untuk musim kedua serial Harry Potter bahkan sebelum musim pertamanya tayang loh teman Prodo. Dan kabar ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan mengingat pihak studio sejak awal memang berencana mengadaptasi seluruh 7 novel karya J.K. Rowling ini dan menjadi serial televisi jangka panjang selama 1 dekade ke depan.

Ya teman Pradua, musim kedua nantinya akan mengadaptasi novel Harry Potter and the Chamber of Forbes Secret dan dijadwalkan mulai syuting pada musim gugur tahun ini. Sementara itu musim pertama yang mengangkat cerita Harry Potter dan juga Philosopher's Stone telah memulai produksi sejak Juli tahun lalu dan direncanakan bakal tayang pada momen Natal mendatang nih teman Pradua. Jadi Natalan nanti banyak film-film wow yang wow ya teman Pradua di akhir Desember ya teman Pradua. Pertengahan sampai akhir Desember bakal banyak kejutan Avengers Doomsday, Harry Potter dan masih banyak yang lain nih teman Pradua.

Ya, teman produser serial Harry Potter akan dibintangi oleh Dominic McLaughlin sebagai Harry Potternya. Jadi versi anak ya teman produser, versi anak-anak. Arabella Stanton sebagai Hermione Granger, ada Alastair Stout sebagai Ron Weasley. Selain itu nih teman produser, hadir pula Johnny Leguizamo sebagai Bumble Brown nih teman produser. Nick Frost sebagai Hagrid serta Papa Estiedu sebagai Severus Snape. Dengan musim kedua kini resmi disiapkan nih teman produser, HBO tampaknya semakin serius membangun kembali dunia sihir Hogwarts untuk generasi penonton baru. Jadi di sini nih teman produser, HBO dengan Netflix nih lagi kejar-kejaran nih teman produser. HBO ingin memunculkan pamornya lagi di seluruh muka bumi 616 kita nih teman produser. Oh, bukanlah bumi tercinta kita. Kalau 616 ya ini ya beda universe ya teman produser. Dan di situ banyak superhero super wah. Pokoknya terlalu banyak bacot, terlalu bullshit ya teman produser, terlalu banyak terlalu mungkin terlalu nonton banyak film, jadi imajinasinya Bang Dul masih ini ya teman produser, tidak senormal kalian ya. Ya maklum ya teman produser, pecinta film ya.

Ya teman Frodo, Bang Dul masih punya banyak informasi yang menarik, terupdate, terkini, terpopuler, terapapun untuk kamu semua di hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu di 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 edisi hari Minggu tanggal 5-10 Mei 2026 kali ini datang dari Presiden Prabowo Subianto yang berjanji merawat dan meningkatkan kualitas Bandara Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menyapa warga di SMK Negeri 2 Talaut hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Ya, teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto mengatakan Bandara Miangas sebelumnya telah diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai penghubung wilayah perbatasan Indonesia. Pemerintah lanjut dari Prabowo Subianto dengan statementnya akan terus menjaga fasilitas tersebut agar pelayanan masyarakat semakin optimal. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa syukur dapat mengunjungi Pulau Miangas yang berada di wilayah terluar Indonesia. Kepala negara tersebut menyebut letak Miangas cukup dekat dengan wilayah Filipina. Dan sebelum menyapa warga, Presiden Prabowo juga meninjau fasilitas kesehatan yang menjadi salah satu satu-satunya puskesmas di Pulau Miangas. Kepala negara kemudian melanjutkan kunjungan dengan menemui masyarakat dan pelajar di SMK Negeri 2 Talaut. Kunjungan Presiden ke Miangas menjadi bagian peninjauan langsung kondisi wilayah terdepan Indonesia di bagian utara. Pemerintah menegaskan pembangunan wilayah perbatasan tetap menjadi perhatian dalam pemerataan pembangunan nasional.
1: Info Pro 2.
0: Berpindah ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan pekerja migran pada sidang pleno Second International Migration Review Forum atau IMRF 2026 ini. Hal tersebut dikumandangkan langsung di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 waktu setempat. Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia atau KP2MI, Rinardi, mengaku komitmen tersebut disampaikan melalui Explanation of Vote, tepatnya sesaat setelah Progress Declaration diadopsi secara konsensus oleh seluruh negara anggota PBB. Dan ia mengaku Indonesia mendukung penuh Progress Declaration sebagai

acuan tata kelolaan migrasi global periode 2026 hingga 2030 dalam kerangka Global Company for Safe Orlandi and Regular Migration atau GCM. Ya, teman Prodo Rinaldi juga menjelaskan dalam expansion of vote tersebut, Indonesia menyampaikan 3 poin utama. Pertama, dukungan penuh terhadap progress declaration tanpa pengecualian. Kedua, pengakuan setiap negara memiliki rivalitas migrasi yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang saling menghormati dan dengan setara. Ketiga, pentingnya menjaga semangat kerja sesama antar negara asal, transit dan juga tujuan. Menurut Rinaldi, kerjasama yang kuat dan dengan kemitraan praktis antar negara menjadi faktor penting dalam memastikan perlindungan pekerja migran berjalan lebih efektif dan juga berkelanjutan. IMRF 2026 berlangsung pada tanggal 4 hingga 8 Mei 2026 dan menghasilkan Progress Declaration yang akan menjadi acuan kebijakan migrasi global hingga 2030 mendatang. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen penuh untuk mengimplementasikan deklarasi tersebut demi memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia di seluruh dunia. Ya, teman Prodo, itu dia info Prodo kita di edisi hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 pukul 10:05 waktu Indonesia Timur, dan teman Prodo bisa membacanya lebih lanjut di website kami rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Matti Mäkonen. Dia adalah seorang insinyur asal Finlandia yang merupakan salah satu legenda penting di balik perkembangan teknologi komunikasi. Yuk kita kenalan dengan Matti Mäkonen. Matti Mäkonen dilahirkan pada 16 April 1952 di Suomussalmi, Finlandia. Di tahun 1976, dia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar insinyur bidang elektrik di University of Oulu, Finlandia. Pada tahun 1989, Mäkonen telah menjabat sebagai President of the Mobile Communication Unit di perusahaan telekomunikasi Telkom Finland. Dia juga mengembangkan teknologi GSM hingga tahun 1988. Awalnya, handphone di tahun 1970-an hanya berfungsi untuk menelepon. Lalu, muncullah teknologi GSM yang membuat Departemen Telekomunikasi Europe Conference of Postal and Telecommunication Administration menghimbau agar disediakan sebuah sistem baru. Fungsinya untuk memisahkan layanan suara dan layanan data. Pada tahun 1984, sebuah konferensi CHIP ini diadakan di Copenhagen, Jerman. Mäkonen hadir dan mencetuskan ide tentang pesan berbentuk tulisan pada telepon seluler. Ide ini akhirnya menjadi sebuah revolusi teknologi komunikasi. Ini juga awal perkembangan aplikasi chat. Teknologi SMS kemudian dikembangkan oleh Mäkonen bersama dua ahli telekomunikasi bernama Friedhelm Hillebrand dan Bernard Gilbert. Saat itu, handphone belum memiliki keyboard, sehingga SMS diketik melalui PC. Pesan singkat ucapan Natal di tahun 1992 dari Neil Papworth pada Richard Jarvis merupakan SMS pertama di dunia yang berhasil terkirim. SMS resmi sendiri diluncurkan pada tahun 1994 dengan menggunakan handphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Nah, seri yang digunakan pertama kali dalam mengirim SMS ini adalah Nokia 2010. Banyak yang tidak mengenal sosok Mäkonen sebagai penemu SMS, karena dia sendiri tidak pernah membuat hak paten atas idenya dan tidak mengharapkan pengakuan dari dunia. Mäkonen meninggal dunia pada 3 Juli 2015 saat berumur 63 tahun karena sakit.

Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman Pradua dimanapun kalian berada. Selamat siang, selamat hari Minggu teman Pradua. Happy Sunday. Semoga saja Minggu kalian di hari ini semuanya menyenangkan ya teman Pradua. Banyak ketawanya, banyak senengnya. Buat kamu yang kemarin sedih-sedih teman Pradua, yuk hilangin sedihnya di hari ini. Jangan lupa mantai, jangan lupa jalan-jalan ya teman Pradua. Yes, ketemu lagi sama Karida teman Pradua di hari ini, edisi Minggu ya, 10 Mei 2026. Seperti biasa teman Pradua, kita akan menyajikan sajian informasi nih untuk menemani Minggu siangnya kamu teman Pradua, karena aku nanti akan dinas sampai jam 5 sore teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana, di sini aja bareng sama aku ya. Nah selanjutnya teman Pradua, aku mau menginformasikan selama kurang lebih 1 jam ke depan Karida akan menghadirkan sajian informasi seputar UMKM nih untuk menemani siang harinya kita ya. Kata siapa sih anak muda gak butuh informasi seputar UMKM? Butuh lagi, kita tuh butuh informasi dari berbagai lini ya teman Pradua. Karena anak muda kan menjadi penerus bangsa gitu, celah penerus bangsa gak tuh? Nah teman Pradua, kalau kita ngomongin soal UMKM atau usaha mikro kecil dan juga menengah, ini saat ini sendiri ya teman Pradua pasti berkaitan sama yang namanya MBG atau makan bergizi gratis teman Pradua. Di tahun kemarin saja teman Pradua, Kementerian UMKM ini mencatat sebanyak 18.614 UMKM terlibat sebagai penyuplai dalam program makan bergizi gratis atau MBG, tepatnya hingga 10 November 2025 nih teman Pradua. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan keterlibatan UMKM dalam program tersebut berpotensi menyerap 2,25 juta tenaga kerja teman Pradua. Ih banyak ya, iya banyak. Selain keterlibatan dalam program MBG, Maman juga menyampaikan nih teman Pradua, realisasi kemitraan pasok sepanjang 2025 itu mencapai 238,7 miliar yang melibatkan sekitar 3.060 UMKM. Ih banyak ya. Kemitraan tersebut teman Pradua dijalankan bersama usaha besar, badan usaha milik negara atau BUMN, serta pusat layanan usaha terpadu koperasi usaha mikro kecil dan juga menengah atau PLUT KUMKM teman Pradua.

Di sisi lain, teman Pro2, Kementerian UMKM juga mencatat sebanyak 14.084 wirausaha telah terhubung dalam ekosistem Entrepreneur Hub, sementara 7.980 wirausaha telah terafiliasi langsung nih teman Pro2 dengan program tersebut. Jadi begitu ya teman Pro2, kalau kita ngomongin soal UMKM ini akan bersangkutan dengan berbagai macam lini. Jadi teman Pro2, kapan nih kalian mau terjun ke dunia UMKM? Punya pemikiran gak sih teman Pro2 untuk kayaknya in this era atau in this economy deh, saya harus punya pemasukan lain gitu ya, mungkin saja saya jualan ini, jualan itu, atau gimana nih teman Pro2? Kalaupun nantinya kalian akan terjun di dunia UMKM, usaha apa sih yang kalian minati teman Pro2, atau usaha apa nih yang sudah kalian lirik mulai dari sekarang? Boleh komen dong teman Pro2, komen di mana Karida? Di Instagramnya Pro2 aja, kita sharing di sana ya. Oke guys, Karida masih akan menghadirkan berbagai macam informasi seputar UMKM lainnya ya, untuk menemani siang harinya kita. Informasi seputar UMKM dan juga ekonomi kreatif hingga nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. So guys, kita bakalan break dulu sejenak. Untuk itu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu hanya di Pro2 FM Serui, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2020.

0: Usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Di tengah berbagai tantangan global maupun domestik, UMKM terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa lebih dari 99% pelaku usaha di Indonesia merupakan UMKM dan mereka menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Fakta ini pun menunjukkan betapa strategisnya peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. UMKM menjadi solusi atas tingginya angka pengangguran, khususnya di daerah pedesaan dan pinggiran kota, dengan skala usaha yang relatif kecil serta modal yang terbatas. UMKM mampu menyerap tenaga kerja lokal dan mengurangi urbanisasi karena masyarakat tidak perlu lagi pergi ke kota besar untuk mencari pekerjaan. Keberadaan UMKM di daerah-daerah turut menggerakkan roda perekonomian lokal, mendorong pertumbuhan industri pendukung, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Banyak UMKM yang mengangkat potensi lokal dan budaya tradisional, baik dalam bentuk kerajinan tangan, kuliner khas daerah, hingga produk-produk pertanian. Hal ini tidak hanya memperkuat identitas lokal, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi produk Indonesia di pasar global.
1: Kok sibuk sampai? Kok udah bikin apa sekarang?
2: Terada, saya udah sibuk dengan usaha kecil ini kak, jualan kue rumahan, namanya UMKM, Usaha Mikro Kecil Menengah. Jadi saya udah sedikit sibuk kak.
1: Ih, keren. Memangnya bisa berkembang ya meski cuma usaha kecil begini Ani?
2: Tentu bisa toh, Budi. Ah, yang penting itu kita konsisten. UMKM sekarang adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Dari usaha kecil bisa jadi besar, apalagi sekarang ada dukungan digital. Jadi aman, saya nanti buang di medsos dan datang belanja.
1: Benar juga. Jadi kalau kita belanja di UMKM artinya kita bantu ekonomi bangsa Indonesia toh?
2: Iya toh, betul sekalian. Di setiap pembelian di UMKM bukan cuma dapat produk berkualitas, tapi juga bantu keluarga, pekerjaan, dan buat daerah berkembang.
1: Keren sekali. Ah, berarti mulai sekarang saya pilih berbelanja di UMKM saja. Sudah lebih dekat, lebih bermanfaat lagi.
2: Cerdas sekali, Andi. Ayo dukung UMKM, kecil bagi kita, besar artinya untuk Indonesia.

Okay, 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu, disiarkan secara langsung ya teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura. Kita mengudara di frekuensi 101,5 bareng sama Karida nih teman Pro 2. Mau say hi dulu sama kamu yang baru saja mendapatkan frekuensi kita. Halo, selamat siang, selamat hari Minggu. Juga mau say hi lagi buat teman Pro 2 yang mungkin sedari tadi sudah monitor Pro 2 Serui. Gimana teman Pro 2, mau makan siang pakai apa nih? Hari Minggu ya pastinya banyak yang masak nih teman Pro 2. Atau hari Minggu kayak gini masih ada yang sama kayak saya, masih harus bekerja ya. Kita mah belum punya tulang punggung ya, kita hanya punya tulang punggung yang suka tulang tulung nih teman Pro 2. Aduh tolong, pegel. Oke, kita masih di informasi seputar UMKM teman Pro 2. Kalau ngomongin soal UMKM in this economy ya teman Pro 2, belajar UMKM itu bukan cuma nice to have aja. Ini sebenarnya makin krusial sih teman Pro 2. Alasannya kenapa? Karena realita ekonomi Indonesia sekarang teman Pro 2. Nah, UMKM ini kan bukan sektor yang kecil ya teman Pro 2. UMKM menyumbang sekitar 61% PDB Indonesia, juga menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Yang artinya, memahami UMKM sama dengan memahami tulang punggung ekonomi negeri sendiri, teman Pro 2. Tadi di awal segmen ini ya, teman Pro 2, Karida bilang ya, kenapa sih kita harus belajar UMKM, apalagi kita anak muda gitu. Kayaknya kita gak perlu deh UMKM. Kata siapa teman Pro 2? Sebenarnya UMKM ini sangat relevan sekali loh untuk anak muda. Kenapa? Karena yang pertama teman Pro 2, lapangan kerjanya tuh formal dan juga makin kompetitif. Persaingan masuk BUMN, startup, atau mungkin perusahaan besar ini kan makin ketat ya teman Pro 2. UMKM menjadi alternatif nyata, bisa jadi karyawan, mitra, atau pelaku sendiri teman Pro 2. Kalau saya terjun ke dunia UMKM, kayaknya saya harus menjadi bosnya sendiri deh. Amin. Nah, alasan kedua teman Pro 2, kenapa sih UMKM itu relevan sekali untuk anak muda adalah modalnya tuh bisa dimulai dari yang paling kecil teman Pro 2. Era digital bikin barrier to entry kita tuh rendah ya teman Pro 2. Jualan online, jasa freelance, atau mungkin produk rumahan ini bisa dimulai dengan modal yang minim teman Pro 2, tapi tetap butuh business sense yang solid teman Pro 2. Kamu punya berapa nih di rekening teman Pro 2? Mau coba dari yang mana dulu? Mau minuman kekinian, makanan kekinian teman Pro 2, karena sekarang banyak sekali ya UMKM yang bisa kamu coba teman Pro 2. Apalagi di era sekarang, anak muda sekarang itu kan kalau ngasih makan gak hanya kasih makan perut ya, tapi mereka juga kasih makan media sosial mereka seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, atau bahkan Facebook teman Pro 2. Jadi buatlah sesuatu yang menarik biar peminatnya juga banyak. Alasan berikutnya kenapa UMKM ini relevan sekali untuk anak muda adalah skill UMKM adalah skill bertahan hidup. Kenapa saya bisa bilang begitu teman Pro 2? Karena belajar UMKM ini sama dengan melatih manajemen keuangan, pemasaran, negosiasi, dan juga problem solving. Semua ini kan berguna ya untuk karir apapun teman Pro 2. Selanjutnya adalah peluang digitalisasi yang masih terbuka sangat lebar sekali teman Pro 2. Banyak UMKM tradisional yang belum melek digital ya. Anak muda bisa masuk sebagai konsultan, kamu juga bisa masuk sebagai pengembang atau bahkan co-founder yang akan membantu UMKM naik kelas teman Pro 2. Jadi mau pilih yang mana nih? Next, yang terakhir adalah era ketidakpastian ekonomi ya teman Pro 2. In this economy yang kayaknya gonjang-ganjing banget nih teman Pro 2. Kamu harus banget sih paham tentang UMKM teman Pro 2. Karena PHK massal, AI yang menggantikan pekerjaan rutin, ini punya entrepreneurial mindset ya dari UMKM jadi safety net yang kuat teman Pro 2. Jadi kalau amit-amit ya teman Pro 2, kamu mengalami sesuatu yang tidak ada di planning kamu, tiba-tiba kena PHK atau semacamnya, tapi amit-amit ya jangan sampai. Nah, UMKM ini bisa menjadi skill bertahan hidup kamu teman Pro 2.
Jadi teman Prodo, di sini kita bisa menarik garis besar ya. Wait, aku minum dulu, kayaknya aku tersedak nih teman Prodo. Oke, kita balik lagi teman Prodo. Jadi kalau bisa aku narikin garis besar buat kamu teman Prodo, di ekonomi yang makin tidak pasti seperti sekarang, anak muda seperti kita-kita ini harus mengerti UMKM ya teman Prodo. Kita harus ngerti nih, UMKM ini punya lebih banyak opsi. Mau kerja, bantu keluarga, atau mulai sendiri teman Prodo, UMKM bukan pilihan terakhir. Justru ini salah satu jalur yang paling realistis dan juga berdampak untuk generasi sekarang teman Prodo. Jadi gimana? Kapan nih kamu mau terjun ke dunia UMKM? Oke, itu dia teman Prodo, satu informasi dari saya ya. Kenapa sih UMKM itu relevan banget untuk anak muda? Jadi semoga dari apa yang Karida bicarakan di menit-menit ini teman Prodo, kamu bisa menarik kesimpulan yang akan membantu kamu untuk survive ke depannya in this ekonomi yang tidak pasti ini teman Prodo. Tetap semangat ya buat semuanya teman Prodo di tengah efisiensi ini. Semoga saja kita semua selalu punya cara, kita semua selalu punya jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang terjadi sekarang teman Prodo. Oke guys, pukul 12 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang, selamat berpanas-panasan, kayaknya ini panas kayak gini. Kita ke pantai gitu kali ya, enak ya teman Prodo. Kamu akan mendapatkan foto yang bagus, bisa diupload di Instagram, WhatsApp, Facebook, bahkan di TikTok teman Prodo. Jadi jangan lupa untuk pakai apa? Pakai sunscreen biar mukanya tidak terbakar. Jangan kemana-mana, kita break teman Prodo station ya. On Prodo Serui, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Cari kerja di mana lagi? Macam akhir-akhir ini, cari kerja susah sempat terjadi.
2: What?
1: Mana uang tabungan lagi, semua tipis lagi.
2: I don't know.
3: Kenapa tidak kakak buka lapangan kerja saja? Modal kan ada toh. Bisa pakai tompu tabungan dulu.
4: Wow.
1: Buka lapangan kerja bagaimana? Tom bisa apa?
3: Kakak kan pintar masak toh. Bisa buka catering, toko roti, manfaatkan bakat yang sudah Tuhan kasih.
5: Oh my God!
1: Betul juga, Adi. Kenapa dari dulu kakak terakhir pikiran macam begini? Anak ini pintar sekali, sayang, adikku.
3: Berani mengambil resiko dan menciptakan lapangan kerja bagi orang sekitar merupakan tindakan nyata untuk bangkit dari keterpurukan. Mari bangkit bersama UMKM.

0: Izin usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah adalah izin yang diperlukan agar usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM dapat beroperasi secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Izin usaha ini penting untuk memastikan bahwa bisnis tersebut memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku di negara atau wilayah tempat usaha tersebut beroperasi. Di Indonesia, UMKM pada umumnya perlu mengurus beberapa izin usaha, tergantung pada jenis usaha dan skala bisnisnya. Beberapa jenis izin usaha yang biasanya diperlukan oleh pelaku UMKM. 1. Nomor Induk Berusaha atau NIB adalah nomor yang diterbitkan oleh pemerintah melalui sistem OSS, Online Single Submission, yang memiliki fungsi sebagai identitas usaha. NIB berlaku sebagai izin usaha dan izin lokasi bagi sebagian besar jenis usaha UMKM. 2. Untuk UMKM, izin usaha mikro dan kecil dapat diperoleh melalui pengajuan ke dinas terkait di daerah tempat usaha beroperasi. Izin usaha mikro dan kecil ini diperlukan bagi usaha mikro dan kecil yang belum terdaftar dalam sistem OSS. 3. Bagi usaha yang beroperasi di lokasi tertentu, surat izin tempat usaha atau SITU adalah izin yang memastikan bahwa tempat usaha yang digunakan sesuai dengan ketentuan zoning atau tata ruang daerah. 4. TDP atau tanda daftar perusahaan adalah bukti bahwa perusahaan telah terdaftar di pemerintah dan memenuhi kewajiban administratif untuk menjalankan usaha. 5. Beberapa jenis usaha berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang perlu mendapatkan izin lingkungan atau AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Ini berlaku terutama untuk usaha yang bergerak di sektor industri atau manufaktur. 6. Setiap UMKM perlu mendaftarkan usahanya untuk memperoleh NPWP sebagai wajib pajak. 7. Beberapa jenis usaha mungkin memerlukan izin khusus sesuai dengan bidang usahanya.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

Okay guys, dari kawasan Jalan Patimura kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Masih di informasi seputar UMKM bareng sama Karida, teman Pro 2. Nah, kalau dulu kata usaha itu kan identik ya teman Pro 2 dengan buka toko, modal yang besar, atau bahkan pengalaman bertahun-tahun. Tapi hari ini teman Pro 2, seorang mahasiswa semester 3 pun bisa loh menghasilkan uang dari UMR yang dari kamarnya sendiri teman Pro 2 dengan modal sebuah smartphone dan koneksi internet. Kamu percaya nggak teman Pro 2? Ini merupakan kenyataan ekonomi digital yang sering diabaikan ya teman Pro 2, di mana anak muda ini justru punya keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya. Mereka fasih teknologi, peka akan tren, dan juga berani bereksperimen. Dan UMKM adalah arena paling terbuka nih untuk keunggulan tersebut teman Pro 2. Buat kam-kam yang merasa kalau kam masih muda, ini akan Karida berikan ya teman Pro 2, jenis-jenis UMKM apa sih yang bisa kamu coba yang bukan hanya sekedar cocok, tapi benar-benar dirancang oleh zaman untuk dikelola oleh anak muda teman Pro 2. Yang pertama adalah content creator dan juga digital agency mini teman Pro 2. Kalau kalian suka bikin konten, kalian pasti sudah setengah jalan nih menjadi pengusaha. Kenapa? Karena setiap hari ribuan UMKM lokal kehabisan ide konten teman Pro 2. Mereka tuh punya produk yang bagus, tapi tidak tahu cara untuk bercerita di TikTok dan tidak mengerti ritme algoritma Instagram. Juga mereka tidak punya waktu nih untuk belajar dari nol. Nah, disinilah kalian para anak muda bisa masuk teman Pro 2. Kenapa saya bilang UMKM satu ini cocok untuk anak muda? Karena generasi anak muda tuh tumbuh ya bersama dengan media sosial. Mereka sudah punya insting yang tidak bisa diajarkan dalam seminar manapun teman Pro 2. Mereka juga tahu konten apa sih yang akan ditonton, caption apa sih yang akan diklik, dan video mana yang akan viral. Ini bukan sekedar hobi teman Pro 2, tapi kalian bernilai jutaan rupiah. Selanjutnya teman Pro 2 adalah kuliner kekinian dan juga cloud kitchen. Makanan selalu laku, tapi makanan yang punya branding kuat, packaging yang cantik, dan juga hadir di GoFood, inilah yang akan bikin usaha kamu akan terus di repeat order teman Pro 2. Model cloud kitchen memasuki rumah dan juga menjual secara online ini merupakan terobosan yang memangkas biaya sewa toko hingga 80%. Cocok nih buat anak muda yang budgetnya tidak terlalu besar. Anak muda punya keunggulan unik di sini teman Pro 2, di mana mereka merupakan target pasar sekaligus produsennya. Mereka tahu nih, produk apa sih yang akan viral, harga berapa sih yang masuk akal, dan estetika kemasan seperti apa sih yang akan difoto oleh orang lain. Nah, itu kan yang tadi Karida bilang ya teman Pro 2, anak muda sekarang tuh gak hanya kasih makan perut aja, mereka tuh kasih makan media sosial juga, jadi packagingnya harus estetik ya teman Pro 2. Kenapa ini cocok banget buat kalian para anak muda? Karena tren kuliner ini kan bergerak sangat cepat ya teman Pro 2. Ada minuman boba, ada dessert box, makanan fusion, hingga minuman herbal modern. Anak muda itu peka banget sih terhadap tren yang masuk lebih awal sebelum pasar penuh teman Pro 2, lalu pivot ke tren berikutnya sebelum kompetitor sadar.

selanjutnya UMKM yang bisa kalian coba para anak muda adalah thrift store dan juga fashion brand lokal. Generasi muda makin anti sama fast fashion ya teman perdua. Ini bukan sekedar gaya hidup, melainkan pergerakan yang melahirkan pasar bernilai miliaran rupiah. Pakaian bekas berkualitas yang dikurasi dengan selera estetika, ini bisa kamu jual teman perdua 3 hingga 10 kali lipat harga belinya. Anak muda yang punya insting fashion dan juga tahu cara memfoto dengan estetik, ini kalian punya, anggaplah kalian punya senjata yang tajam ya teman perdua di bisnis ini. Selanjutnya adalah desain grafis dan juga jasa branding visual teman perdua. Kalau menurut saya sih ya teman perdua, setiap UMKM sekarang tuh butuh banget yang namanya logo. Setiap toko online butuh banner promosi. Bahkan setiap brand baru butuh identitas visual. Dan jalan pemilik usaha kecil ini tidak punya kemampuan untuk membuatnya sendiri. Jadi teman perdua, kalian para anak muda, kalian bisa masuk dengan menggunakan Canva, Figma, atau bahkan Adobe Tree yang punya peluang emas nih teman perdua. Next, selain produk adalah dropship dan juga reseller cerdas. Jualan tanpa stok, kirim tanpa gudang. Nah, ini bukan sulap ya teman produk, melainkan model bisnis yang sudah menghasilkan miliaran rupiah bagi jutaan anak muda Indonesia. Untuk diketahui teman produk, dropship sendiri merupakan sistem di mana kamu bisa menjadi perantara antara supplier dan juga pembeli. Kamu yang memasarkan, kamu yang mengambil pesanan, bahkan kamu yang memproses pembayaran. Supplier yang mengemas dan mengirim, jadi teman perdua resikonya nyaris nol karena tidak ada stok yang terikat teman perdua. Selanjutnya buat kamu yang suka motret memotret atau yang suka video-video ya teman perdua, fotografi dan juga videografi komersial ini bisa kamu coba nih. Setiap produk butuh foto yang menjual, setiap momen butuh diabadikan, dan pasar jasa foto komersial ini tumbuh seiring dengan tumbuhnya jumlah UMKM yang berjualan online. Ini cocok banget nih buat kalian anak muda yang suka fotografi, sudah melatih matanya selama bertahun-tahun ya, dan kalian sudah pastinya tahu nih sudut mana sih yang terbaik, komposisi mana sih yang menarik, dan juga pencahayaan mana yang tepat teman perdua.

Selanjutnya teman perdua adalah Just Tip atau jasa titip dan juga personal shopper. Buat kamu yang hobi belanja, sekarang bisa loh menjadi ladang uang buat kamu teman perdua. Karena banyak produk yang sulit diakses ya. Barang dari luar negeri, edisi terbatas, atau mungkin oleh-oleh daerah tertentu, atau produk dari kota besar yang tidak tersedia di daerah. Nah, ini cocok nih buat kamu teman perdua. Modalnya adalah murni kepercayaan dan juga jaringan. Tidak ada stok, tidak ada gudang, tidak ada resiko barang tidak laku. Kamu cukup mengumumkan di Instagram story atau WhatsApp saja teman perdua. Atau sebelum pergi ke suatu tempat, kamu bisa nih buka open order, tambahkan fee Just Tip 10 hingga 20% dari harga barang, dan jadilah pembelanja yang profesional teman perdua. Yang terakhir teman perdua, buat kamu yang suka banget kerajinan tangan dan bisa membuatnya, produk handmade dan juga custom craft ini bisa banget nih kamu coba. Karena di dunia yang serba massal dan diproduksi oleh mesin, orang-orang justru rindu ya teman perdua akan sesuatu yang dibuat dengan tangan dan rasa. Kamu bisa membuat lilin aroma, sabun handmade, tas rajut, atau stiker ilustrasi teman perdua. Ini cocok banget nih buat kamu. Karena anak muda kan kreatif ya, punya hobi kerajinan yang bisa mengubah waktu luang menjadi penghasilan nyata. Apalagi di era Instagram dan TikTok, produk yang fotogenik akan menjual dirinya sendiri teman perdua. Dan siapa yang lebih tahu cara membuat konten estetik selain anak muda coba? Ya pasti anak muda itu sendiri, ya kan? Nah, jadi teman perdua, UMKM-UMKM tadi yang udah Karida jelaskan itu punya benang merah yang sama ya. Semuanya tuh bisa dimulai hari ini teman perdua. Dengan apa yang sudah kamu miliki, kamu tidak perlu sih sebenarnya menunggu modal yang besar. Kamu tidak perlu menunggu lulus atau bahkan tidak perlu menunggu kondisi yang sempurna. Kamu pilih aja satu yang paling dekat dengan minat dan juga keahlian kamu teman perdua. Mulailah kecil, konsisten, dan juga biarkan pengalaman kamu mengajarkan sisanya. Karena di dunia UMKM teman perdua, sekolah terbaik adalah ketika kamu sudah berani melangkah. Aduh.

Okay, teman berdua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Karida di sini, teman berdua. Kalau selama 1 jam tadi kita udah ngebahas mengenai UMKM dan juga ekonomi kreatif ya, teman berdua. Nah, selama kurang lebih 1 jam ke depan ini kita akan membahas seputar dunia olahraga nih, teman berdua. Ngomongin soal olahraga, teman berdua, ada satu informasi nih dari Sekretaris Jenderal PSSI, Bapak Yunus Nusi, yang memberikan peringatan keras bahwa posisi sepak bola Indonesia saat ini masih berada di bawah pemantauan ketat dari FIFA. Hal ini menyusul rentetan insiden yang terjadi pada pengunjung kompetisi kasta kedua, termasuk kerusuhan supporter dan penyalaan suar atau flare di dalam stadion, teman berdua. Peringatan dari PSSI ini muncul setelah adanya aksi penyalaan flare secara masif dalam laga final Championship Liga 2 2025-2026 di Stadion Maguwoharjo Sleman pada Sabtu kemarin, teman berdua. Pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan Garuda Yaksa FC atas PSS Sleman melalui drama adu penalti dengan skor 4-3. Setelah bermain imbang 2-2 hingga babak tambahan waktu, teman berdua. Yunus Nusi menekankan ya, teman berdua, pentingnya sikap dewasa dari para pendukung dalam menyikapi hasil pertandingan. Ia juga mengingatkan bahwa sanksi atau pengawasan dari Federasi Sepak Bola Dunia ini masih berlaku nih sejak tragedi besar pada Oktober 2022 silam, teman berdua. Ia menambahkan, teman Pradua, bahwa sportivitas merupakan kunci agar sepak bola tanah air ini bisa terus berkembang. Jadi sampai saat ini, teman Pradua, kita masih dalam pengawasan FIFA ya. Kita semua berharap sepak bola kedepannya akan berjalan dengan baik, tentunya tidak terlepas dari sportivitas elegan yang diberikan oleh supporter masing-masing klub kepada sepak bola Indonesia atau kepada tim lainnya, teman Pradua. Jadi selain pesta flare di Sleman, dunia sepak bola juga dikejutkan, teman berdua, dengan kerusuhan hebat di Stadion Lukas NMB Jayapura pada Jumat 8 Mei 2026. Insiden itu terjadi saat Persipura Jayapura dipastikan gagal promosi kasta tertinggi setelah ditumbangkan oleh Adiaksa FC dengan skor 0-1. Jadi kemarin, teman berdua, ribuan supporter tim Mutiara Hitam yang kecewa ini meluapkan kemarahannya dengan masuk ke lapangan serta merusak fasilitas dari stadion hingga melakukan pembakaran kendaraan. Tentunya, teman berdua, kejadian ini menjadi noda ya dalam penyelenggaraan championship musim ini dan menjadi perhatian serius oleh federasi. Menyikapi berbagai gangguan tersebut, teman Pradua, Yunus menegaskan bahwa larangan kehadiran supporter tandang ini juga masih berlaku ya hingga saat ini. Pihaknya sendiri bersama PT Liga Indonesia Baru atau LIB akan melakukan kajian mendalam terkait keberlanjutan aturan ini untuk musim mendatang.

Oke, teman Pradua, meskipun menutup musim dengan beberapa catatan hitam, jadi Yunus ini tetap mengapresiasi ya selesainya kompetisi Liga 2 di tahun ini. Nah, teman Pradua, boleh ya kecewa, tapi jangan merusak fasilitas umum, apalagi Stadion Lukas NMB ini kan merupakan salah satu stadion kebanggaan kita, masyarakat Papua, bahkan Indonesia, teman Pradua, karena standarnya ini sudah merupakan standar internasional. Jadi please dong dijaga, jangan dirusak ya teman Pradua. Boleh kecewa, tapi jangan sampai kedepannya ini merugikan kita. Kita punya loh satu-satunya stadion yang berstandar internasional, teman Pradua. Jadi please lah jangan dirusak ya. Oke, itu dia teman Pradua, satu informasi di mana PSSI yang mengingatkan Indonesia masih dalam pengawasan FIFA ya, usai insiden kerusuhan dan juga pesta flare. Selamat siang untuk teman Pradua, mau makan siang apa di siang hari ini, atau masak apa nih kamu hari ini teman Pradua, boleh sharing. Sharing apanya, bagi-bagi maksudnya Karida. Aduh ngarep ya, tangannya di bawah mulu deh. Enggak kok teman Pradua, kadang juga di atas, kadang di tengah, kadang di bawah, sesuai kondisi aja. Oke, jangan kemana-mana teman Pradua, kita akan break dulu sejenak. Untuk itu tetapkan kebersamaan kamu hanya di Pradua FM Serui, teman terbaik kamu.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior, kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
2: Noken lah.
1: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
3: No.
4: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
1: Ya iyalah, orang kaya.
4: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
5: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Okay, dari kawasan Jalan Patimura, teman Pro2 masih di frekuensi yang sama di 101,5 ya Pro2 FM Serwi, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Karida di sini. Satu informasi update di mana Cina dipastikan resmi ikut FIFA ASEAN Cup 2026 nih teman Pro2. Dengan begitu, saingan timnas kita, timnas Indonesia, untuk bisa merebut gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 bisa dibilang tambah kuat ya. Kepastian keikutsertaan Cina membuat persaingan makin ketat teman Pro2. Cina bakal menjadi lawan yang tangguh ya bagi timnas Indonesia dan juga tim-tim dari ASEAN lainnya. Cina sendiri akan bergabung di Divisi 1 bersama dengan Indonesia, Vietnam, Thailand, Filipina, India, Malaysia, serta Singapura. Sedangkan Divisi 2 diisi oleh Hong Kong, Myanmar, Kamboja, Laos, Brunei, dan juga Timor Leste, teman Pro2. Divisi 1 ini akan dimainkan di dua lokasi yang berbeda. Satu yang pasti, Indonesia menjadi salah satu lokasi tuan rumah untuk FIFA ASEAN Cup. Satu lagi lokasi tuan rumah bakal menanti keputusan selanjutnya, teman Pro2. Nah, sedangkan untuk laga Divisi 2, Hong Kong yang bakal menjadi tuan rumah penyelenggaraan. Untuk diketahui teman Pro2 atau FYI, Cina saat ini berada di peringkat ke-94 dunia. Mereka ini teman Pro2 berada satu trip ya di bawah Thailand yang menjadi tim dengan peringkat tertinggi di antara kontestan FIFA ASEAN Cup yang rilis ranking 1 April teman Pro2. FIFA ASEAN Cup sendiri merupakan terobosan baru dari FIFA teman Pro2 untuk menggelar turnamen bagi negara-negara di Asia Tenggara. Dengan gelaran FIFA ASEAN Cup ini dilakukan di jendela FIFA Match Day. Jadi tiap negara teman Pro2 ini berpeluang ya untuk memanggil pemain-pemain terbaik. FYI juga teman Pro2, FIFA ASEAN Cup 2026 ini akan digelar pada 21 September hingga 6 Oktober mendatang. Jadi kita nantikan aja ya. Okay, itu dia teman Pro2 satu informasi di mana Cina yang ikut FIFA ASEAN Cup 2026 dan menjadi saingan dari timnas kita, timnas Indonesia. Tapi doa terbaik untuk timnas kita, semoga saja latihan dan semuanya lancar luncur ya hingga kemenangan itu tiba. Asik. Okay, jangan kemana-mana, kita break teman Pro2. Aku mau ke kamar mandi dulu. Stay tune ya on Pro2 Serwi, teman terbaik kamu.

Matty McConnell. Dia adalah seorang insinyur asal Finlandia yang merupakan salah satu legenda penting di balik perkembangan teknologi komunikasi. Yuk kita kenalan dengan Matty McConnell. Matty McConnell dilahirkan pada 16 April 1952 di Suomussalmi, Finlandia. Di tahun 1976, dia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar insinyur bidang elektrik di University of Oulu, Finlandia. Pada tahun 1989, McConnell telah menjabat sebagai President of the Mobile Communication Unit di perusahaan telekomunikasi Telkom Finland. Dia juga mengembangkan teknologi GSM hingga tahun 1988. Awalnya, handphone di tahun 1970-an hanya berfungsi untuk menelepon. Lalu, muncullah teknologi GSM yang membuat Departemen Telekomunikasi Europe Conference of Postal and Telecommunication Administration menghimbau agar disediakan sebuah sistem baru. Fungsinya untuk memisahkan layanan suara dan layanan data. Pada tahun 1984, sebuah konferensi CHEP ini diadakan di Copenhagen, Jerman. McConnell hadir dan mencetuskan ide tentang pesan berbentuk tulisan pada telepon seluler. Ide ini akhirnya menjadi sebuah revolusi teknologi komunikasi. Ini juga awal perkembangan aplikasi chat. Teknologi SMS kemudian dikembangkan oleh McConnell bersama dua ahli telekomunikasi bernama Friedhelm Hillebrand dan Bernard Gilbert. Saat itu, handphone belum memiliki keyboard, sehingga SMS diketik melalui PC. Pesan singkat ucapan Natal di tahun 1992 dari Neil Papworth pada Richard Jarvis merupakan SMS pertama di dunia yang berhasil terkirim. SMS resmi sendiri diluncurkan pada tahun 1994 dengan menggunakan handphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Nah, seri yang digunakan pertama kali dalam mengirim SMS ini adalah Nokia 2010. Banyak yang tidak mengenal sosok McConnell sebagai penemu SMS, karena dia sendiri tidak pernah membuat hak paten atas idenya dan tidak mengharapkan pengakuan dari dunia. McConnell meninggal dunia pada 3 Juli 2015 saat berumur 63 tahun karena sakit.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hey teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Gak terasa nih teman Pro 2 duduk di sini, tahu-tahu udah jam 2 aja. Okay, mau say hi sama teman Pro 2 yang baru saja mendapatkan frekuensi kita, juga sama teman Pro 2 yang sedari tadi sudah monitor Pro 2 Serui. Masih ditemenin sama Kak Rida ya, teman Pro 2 yang masih setia nih duduk di kursi panasnya Pro 2. Kenapa dibilang kursi panas sih? Nggak tahu, setiap penyiar yang duduk di sini katanya ini merupakan kursi panas.

Iya, soalnya kita duduknya tuh 7,5 jam di sini ya teman Pro 2. Tapi tetap happy kok, tenang aja. Pukul 14 lebihnya 6 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, waktunya informasi seputar entertainment. Kamu tim yang suka nonton film Indonesia enggak teman Pro 2? Nah, film Indonesia zaman sekarang ya teman Pro 2, menurut saya sudah sangat upgrade sekali, mulai dari alurnya, terus actingnya, backsoundnya, dan semuanya tuh kayaknya udah bener-bener upgrade ya teman Pro 2 dibandingkan beberapa tahun lalu. Yang beberapa tahun lalu bagus juga, tapi yang sekarang lebih bagus lagi gitu teman Pro 2. Oke, kita akan bahas teman Pro 2 satu film yang akan rilis teman Pro 2, yakni rumah produksi Denny Siregar Production resmi merilis trailer terbaru dari film Tanah Runtuh. Sebuah film bertema kemanusiaan yang mengangkat kisah tentang kehilangan, kisah tentang harapan dan juga ikatan keluarga di tengah situasi krisis teman Pro 2. Trailer tersebut menampilkan potongan perjalanan emosional para karakter, mulai dari suasana pengungsian, kondisi konflik yang memanas, hingga momen-momen kecil yang memperlihatkan kedekatan antar manusia di tengah situasi yang cukup sulit teman Pro 2. Jadi pada intinya teman Pro 2, film ini tuh menyoroti bagaimana sih harapan tetap dapat tumbuh meskipun dalam keadaan yang penuh keterpurukan. Film Tanah Runtuh sendiri disutradarai oleh Rudy Sujarwo dan diproduseri oleh Denny Siregar. Ceritanya tuh berfokus pada Kai, yakni Yohan, dan kakaknya Ringo, yakni Ridho Khalik, seorang anak dengan Down Syndrome teman Pro 2, yang terpisah dari ibu mereka saat kerusuhan meluas. Dalam kondisi penuh ketidakpastian ini teman Pro 2, Kai berusaha membawa kakaknya mencari sang ibu sambil berpindah dari satu lokasi ke lokasi pengungsian lainnya, menghadapi ketakutan yang sepenuhnya belum mereka pahami teman Pro 2. Perjalanan mereka kemudian bertemu dengan Idam yang diperankan oleh mantan pacar saya yang udah menjadi suami orang, siapa lagi kalau bukan Vino Gebastian, ngarep ya, yang merupakan seorang petugas yang awalnya hanya menjalankan tugas di tengah konflik. Pertemuan itu perlahan mengubah cara cerita teman Pro 2 menjadi perlahan yang lebih personal dan syarat akan kemanusiaan. Jadi teman Pro 2, selain trailernya, poster ini juga resmi ya merilis. Poster resmi ini juga resmi dirilis teman Pro 2 dengan nuansa yang sunyi dan emosional yang menggambarkan tema pencarian, kehilangan, dan ikatan keluarga. Film ini turut dibintangi oleh Vino Gebastian, Ridho Khalik, Yohan, Sigi Wimala, Jende Munte, hingga Tike Priyanta Kusuma. Dan nantinya bakal dijadwalkan tayang di bioskop di seluruh Indonesia pada 25 Juni 2026. Sayang ya, di sini nggak ada bioskop teman Pro 2. Ih, sedih banget. Semoga aja nantinya bakal ada bioskop di sini. Amin. Jadi kita tidak harus membayar tiket 2 juta ya, hanya untuk ke Jayapura teman Pro 2. Oke, itu dia teman Pro 2, satu informasi di mana trailer baru film Tanah Runtuh yang sudah resmi dirilis dan akan tayang pada 25 Juni 2026. Kita tunggu aja ya teman Pro 2. Oke, jangan kemana-mana, kita break dulu. Stay tune on Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
1: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah. Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

101,5 Radio FM, seru ya teman terbaik kamu. Oke, kita masih di santai siang seputar entertainment teman Produe. Siapa sih yang tidak kenal grup pop asal Irlandia? Ada Westlife teman Produe yang dikabarkan akan kembali menggelar konser besar di Indonesia dengan memilih stadion utama Gelora Bung Karno atau GBK di Jakarta. Nah, ini sendiri sebagai lokasi pertunjukan ya dalam rangka perayaan 25 tahun perjalanan karir mereka. Head of Marketing and Communication Sound Rhythm Ahmad Satrio mengatakan keinginan Westlife untuk tampil di GBK ini muncul nih sejak konser mereka di Stadion Madya pada 2023. Ketertarikan itu disebut berawal teman Produe ketika para personel melihat langsung area stadion utama GBK saat proses persiapan konser. Menurutnya teman Produe, sejak momen tersebut mulai dibicarakan, kemungkinan konser anniversary ke-25 Westlife ini akan digelar di stadion berkapasitas besar tersebut. Rencana tersebut akhirnya terwujud dengan penjadwalan konser bertajuk Westlife The Anniversary World Tour pada 23 Januari 2027. Teman Produe, konser ini akan dipromotori ya oleh Vola GoPro dan juga Sound Rhythm dengan target penonton lebih dari 50 ribu orang. Ini menjadikan salah satu pertunjukan stadion terbesar Westlife ya di Asia Tenggara. Ih, bangga deh. Teman Produe, Satrio juga menjelaskan bahwa produksi konser juga akan dibuat dalam skala yang besar, mencakup tata cahaya, layar LED, hingga sistem audio khusus format stadion. Selain membawakan lagu-lagu hits mereka, teman Produe, promotor juga masih mengupayakan kehadiran salah satu personel, yakni Mark Philly, yang saat ini masih dalam tahap pembahasan. Nah, buat kalian para penggemar Westlife, termasuk saya juga, teman Produe, nantinya mereka kan akan konser di GBK ya. Dan tahu gak sih teman Produe, harga tiketnya sendiri dibanderol mulai dari Rp850.000 hingga Rp2,75 juta di luar pajak dan biaya administrasi. Murah ya tiketnya, harganya murah ya teman Produe, tiket konsernya. Yang mahal adalah tiket Papua Jakarta, itu mahal banget tuh. Aduh, mau nonton mikir-mikir ya, belum perginya pakai pesawat, belum pulangnya pesawat, belum biaya hotelnya, transportasi lainnya, makannya, jajannya. Aduh. Aduh, kenapa sih enggak konser di alun-alun Kota Serui aja Westlife? Oke, itu dia teman-teman Produe, satu informasi di mana Westlife yang disebut akan menggelar konser di GBK ya atas permintaan mereka sendiri, melihat katanya tuh mereka terpukau sama stadion utama Gelora Bung Karno. Oke, selamat siang teman Produe. Sudah mau setengah tiga aja nih. Sudah makan siang belum teman Produe? Kalau belum, makan dulu. Jangan sampai makan siang kamu kesorean, makan sore kamu kemaleman gitu ya. Jadi waktunya makan-makan, waktunya kerja-kerja, waktunya main-main gitu ya. Harus pinter-pinter memanage waktu teman Produe. Cialah, kayak paling bener aja kamu Karida. Oke, mau kemana nih teman Produe sore hari ini di minggu ceria ini dengan cuaca yang cukup cerah di luar sana? Buat kamu yang pengen ke pantai, boleh. Mau ke kali, boleh. Ke sungai, ke gunung, kemana aja boleh. Jangan lupa buang sampah pada tempatnya teman Produe, karena kamu tidak keren kalau buang sampah sembarangan. Jangan kemana-mana, kita break dulu. Ada satu tembang dari miliknya Westlife yang akan membuat kita flashback teman Produe ke beberapa tahun belakangan ini. Jangan kemana-mana, stay tune ya on Produe Serui, teman terbaik.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

masih di segmen informasi seputar entertainment teman Pro 2. Ada satu lagi nih film Indonesia teman Pro 2. Ada Ain yang menjadi film horor terbaru di Indonesia yang dibintangi oleh Brittany Vergie bersama dengan Putri Ayudhya dan Bara Valentino. Nah, kalau kita dengar dari judulnya saja ya teman Pro 2, film ini tuh mengeksplorasi penyakit Ain yang menimpa seseorang beauty, maksud Karida yang menimpa seorang beauty influencer. Jadi Ain ini menceritakan tubuh seorang beauty influencer yang berubah menjadi menjijikkan karena mengabaikan nasihat untuk terhindar dari penyakit Ain, teman Pro 2. Ain sendiri mengisahkan Joy Putri yang diperankan oleh Brittany Vergie, seorang beauty influencer yang memiliki mimpi untuk bisa sangat populer. Ia melakukan upaya keras teman Pro 2 dengan target live TikToknya ditonton 10.000 orang. Segala hal ia upayakan ya karena pengaruh dari masa lalunya, di mana Joy saat waktu SMA berpenampilan beda nih dengan sekarang. Kalau dulu ia merasa penampilannya tuh tidak menarik sama sekali teman Pro 2, jadi tidak ada seorang pun yang mau melihatnya. Hingga kini teman Pro 2, dia memiliki penampilan yang menurutnya jauh lebih baik sehingga mulai menjadi seorang beauty influencer. Joy pun menikmati pujian banyak orang terhadap kecantikannya teman Pro 2. Pada suatu hari, sahabat Joy dari SMA yakni Dini Haryanti yang diperankan oleh Putri Ayudhya ini benar-benar merasa khawatir nih akan aktivitas Joy di sosial media yang seringkali memamerkan kecantikan dan kulit mulusnya. Ia pun menasehati Joy teman Pro 2 untuk menghentikan semuanya sebelum terkena penyakit Ain yang merupakan gangguan fisik atau psikis yang disebabkan oleh mata seseorang yang disadari dipenuhi dengan rasa iri, dengki, atau kekaguman berlebihan tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, si Joy ini tidak mengindahkan peringatan Dini teman Pro 2. Ia bahkan mengomentari hingga mengejek penampilan sahabatnya tersebut. Joy juga melawan Dini ya hingga ke tahap yang ekstrim teman Pro 2. Seiring berjalannya waktu, Joy ini mulai dihantui berbagai kejadian janggal. Fisiknya mulai berubah menjadi mengerikan. Situasi itu pun secara perlahan merusak kecantikan dan memperburuk kondisinya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2, teror yang semakin aneh ini juga menjadi semakin nyata ya. Seolah ada kekuatan yang tidak terlihat yang menggerogoti dirinya. Joy pun mulai menyadari teman Pro 2 bahwa rasa dengki yang selama ini dianggap sepele itu ternyata bisa berubah loh menjadi suatu ancaman yang mematikan. Film ini sudah tayang di bioskop teman Pro 2 sejak 7 Mei 2026 kemarin. Jadi buat kamu yang pengen nonton langsung aja. Sayangnya di sini nggak ada bioskop, jadi kita tunggu saja ya teman Pro 2. Tunggu apa? Tunggu nanti rilis di aplikasi video lainnya.

Dari dunia perfilman teman perdua, kita geser sedikit ke dunia musik. Ada penyanyi Jisoo yang mengungkapkan tengah menyiapkan album solo penuh pertamanya yang disebut bakal menampilkan sisi terbaru dari dirinya kepada para penggemar. Dalam wawancara bersama V Magazine teman perdua, Jisoo ini mengatakan ia ingin menunjukkan warna musik yang lebih luas dibandingkan karya-karya sebelumnya. Nah, sejauh ini teman perdua, member dari Blackpink itu baru merilis single dan album mini ya sebagai soloist. Album mini miliknya yang berjudul Amortage dirilis pada tahun lalu teman perdua. Jisoo ini juga menjadi satu-satunya anggota Blackpink yang belum merilis album solo penuh. Sebelumnya ada Lisa, Jennie dan juga Rosé yang sudah terlebih dahulu masuk tangga lagu Billboard lewat album solo masing-masing. Meskipun begitu teman perdua, Jisoo mengaku ekspektasi besar dari publik terkadang membuat dirinya merasa tertekan. Namun ia memilih untuk tidak memikirkan tekanan tersebut dan mencoba fokus pada dirinya sendiri. Jadi kita tunggu aja ya teman perdua, jangan ditekan-tekan, kasihan kakak saya, nanti dia stres teman perdua. Dan informasi dari Jisoo Blackpink yang dikabarkan tengah menyiapkan album solo barunya teman perdua, sekaligus menjadi informasi terakhir ya dari saya di siang hari ini dalam segmen informasi seputar entertainment teman perdua. Tapi kamu jangan kemana-mana karena saya masih punya beragam informasi menarik lainnya. Next kita geser ke segmen informasi seputar Papua. Jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu hanya di Pro 2 FM Serui.

0: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Hai, saya nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
3: Marta, selamat pagi.
2: Pagi, Alex.
3: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
2: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
3: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
2: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
3: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
2: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui ya, teman terbaik kamu. Informasi seputar Papua, teman Pradua, kurang lebih selama 1 jam ke depan Karida akan menghadirkan saja informasi seputar Papua ini khusus untuk kamu. Dan teman Pradua, satu informasi update. Ada Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Polisi Cahyo Soekarnito, yang mengatakan sejumlah 14 orang diamankan dalam kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas NMB, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. Kerusuhan itu terjadi sesaat setelah Persipura Jayapura kalah dari Adiaksa FC dengan skor 0-1 pada babak playoff Liga 2 Indonesia, teman Pradua. Ke-14 orang itu, teman Pradua, saat ini diamankan dan masih diperiksa secara intensif oleh penyidik di Polres Jayapura di Doyo, Kabupaten Jayapura. Nah, belasan orang itu diamankan teman Pradua di sekitar lokasi kejadian untuk memastikan keterlibatannya dalam kerusuhan tersebut. Ia menambahkan teman Pradua, dari laporan yang diterima, terungkap dampak kerusuhan mengakibatkan 67 kendaraan roda 2 dan roda 4 rusak, hilang, dan dibakar. Selain itu, tercatat juga 10 orang anggota Polri yang saat melakukan tugas pengamanan di stadion dan seorang warga sipil mengalami luka-luka. Mengenai jumlah kerugian akibat kerusuhan, teman Pradua, Cahyo mengatakan belum dapat dipastikan karena masih diselidiki dan juga didata.

Terkait dengan kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas NMB Taman Pro 2, Polres Jayapura membuka posko pelayanan pengaduan ya bagi masyarakat, khususnya yang memiliki kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang terbakar, yang hilang dan juga yang rusak saat terjadi kerusuhan di Stadion Lukas NMB Kabupaten Jayapura pada Jumat 8 Mei 2026. Nah teman Pro 2, jadi kepada masyarakat Kabupaten Jayapura dan sekitarnya yang mengalami atau terdampak menjadi korban, bisa langsung melaporkan ya di Polres Jayapura, baik itu kendaraan yang hilang, rusak atau terbakar teman Pro 2. Bagi warga yang terkena dampak dapat membawa kartu tanda penduduk atau KTP serta bukti kepemilikan kendaraan baik STNK maupun BPKB ke posko pelayanan di Polres Jayapura yang berada di Doyobaru, Distrik Waibu.

Layanan perdua posko ini dibuka selama jam pelayanan ya, sehingga mereka menghimbau masyarakat yang kendaraannya rusak atau terbakar untuk segera ke Polres Jayapura. Saat ini sendiri teman perdua mereka juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 14 orang yang diamankan terkait kericuhan di Stadion Lukas NMB. Untuk data terbaru teman perdua kepolisian terdapat sebanyak 64 kendaraan roda 2 dan roda 4 yang terbakar, rusak dan juga hilang. Nah kalau begini ya teman perdua, yang rugi kan kita sendiri. Stadion sebagus itu loh, yang berkapasitas ribuan orang dan berstandar internasional FIFA ya teman perdua, harus rusak itu kan sayang sekali ya. Boleh emosi, boleh marah, tapi tidak harus merusak fasilitas ya teman perdua. Oke, itu dia teman perdua satu informasi di mana Polres Jayapura yang buka posko pengaduan bagi warga terdampak kericuhan Stadion Lukas NMB.

Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di paling timur Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi yang masih kental dan kaya akan kesenian dan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah ini sangatlah menarik. Sebagai warga negara Indonesia, Papua memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Kesenian dan kebudayaan tersebut sangat unik dan menarik. Papua memiliki pakaian adat untuk pria dan wanita yang hampir sama bentuknya. Pakaian adat itu memakai hiasan-hiasan seperti hiasan kepala berupa bentuk burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Namun ada juga masyarakat suku pedalaman Papua yang hanya menggunakan koteka dalam membalut tubuhnya. Papua memiliki rumah adat yang diberi nama Honai, di mana bahan yang digunakan untuk membuat rumah Honai yaitu dari kayu dan atapnya berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Rumah tradisional Honai mempunyai pintu yang kecil dan tidak berjendela. Umumnya rumah Honai terdiri dari dua lantai, yang terdiri dari lantai pertama untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua digunakan sebagai tempat untuk bersantai, makan, serta untuk mengerjakan kerajinan tangan. Papua memiliki berbagai macam tarian yang unik dan menarik, seperti tari Selamat Datang yang merupakan tarian khas Papua, menggambarkan kegembiraan hati para penduduk yang menyambut para tamu terhormat yang datang ke wilayah Papua. Tari ini memiliki gerakan yang menarik, dinamik, serta dilakukan dengan senang. Papua juga memiliki senjata tradisional yang digunakan untuk melawan musuh, seperti pisau belati Papua yang terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulu burung tersebut yang menghiasi pinggiran belati itu. Namun ada senjata lain yang biasanya digunakan, yaitu busur dan panah, serta lembing yang digunakan untuk berburu. Adapun makanan khas Papua, yaitu sagu, yang dibuat menjadi papeda. Masyarakat Papua biasanya menyantap papeda bersama ikan kuah kuning. Papua pun memiliki banyak alat tradisional, salah satunya yaitu tifa. Tifa merupakan salah satu alat musik pukul yang terbentuk hampir mirip dengan gendang. Alat musik tifa terbuat dari kayu, yang mana pada bagian tengah kayu itu dibuat lubang besar yang dibersihkan. Lalu di ujung salah satu kayu itu ditutup dengan menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan dan berfungsi agar alat musik tifa ini bisa menghasilkan suara yang indah dan bagus. Sahabat, masyarakat Papua biasanya membuat kerajinan tangan yang dibuat dari bahan-bahan yang tersedia di alam, seperti kerajinan tas yang bernama noken. Kerajinan ini dibuat dari kulit kayu yang dianyam dan warna yang digunakan berasal dari pewarna alami akar tumbuhan dan buah-buahan. Noken ini biasa digunakan dan dibawa dengan menyangkut

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasmen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi.

Oke, teman Pro2 dari kawasan Jalan Patimurah, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro2, satu informasi dari Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Serui yang bergerak cepat nih menindaklanjuti instruksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam upaya pemberantasan peredaran handphone ilegal, narkoba, dan praktek penipuan di lingkungan Lapas Kelas 2B Serui. Kegiatan diawali dengan apel bersama, dilanjutkan dengan pembacaan ikrar dan penandatanganan komitmen bersama oleh jajaran petugas. Setelah itu melakukan razia dan pemeriksaan kamar warga binaan, serta melakukan tes urin bagi warga binaan maupun petugas teman Pro2. Ini sendiri dilakukan ya pada Jumat 8 Mei 2026. Kepala Lapas Kelas 2B Serui Suranta Sinuraya mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen seluruh jajaran dalam menciptakan lingkungan lapas yang aman, tertib, dan bersih dari berbagai pelanggaran. Kegiatan itu juga merupakan tindak lanjut arahan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam memperkuat pengawasan dan pengamanan di seluruh lapas maupun rumah tahanan negara atau rutan teman Pro2. Menurut Suranta sendiri, teman Pro2, peredaran handphone ilegal, narkoba, dan juga praktek penipuan ini merupakan ancaman serius ya, dan dapat merusak citra institusi pemasyarakatan sehingga tidak boleh ada toleransi dalam segala bentuk pelanggaran. Jadi teman Pro2, setiap pegawai ini memiliki tanggung jawab moral dan kedinasan untuk menjaga nama baik institusi. Jika nantinya terbukti terlibat dalam peredaran narkoba, penggunaan handphone ilegal maupun praktek penipuan, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku teman Pro2. Untuk itu pihaknya mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan dalam upaya pemberantasan narkoba dan berbagai pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan. Itu dia teman Pro2, satu informasi di mana Lapas Kelas 2B Serui yang deklarasi perang terhadap headphone ilegal dan narkoba. Oke, hujan sudah mulai turun. Ini yang mau ke pantai gimana nih? Aman gak? Oke, jangan kemana-mana teman Pro2, kita break dulu sejenak. Stay tune ya on Pro2 Serui, teman terbaik.

negatif, saya mau kasih tahu kamu, kalau kamu pakai motor tuh jangan ngebut-ngebut. Kamu lihat, kamu kontrol kecepatan tuh jangan terlalu tinggi, yang pastinya standar. Dan juga pace, mace, ade nona, kakak nyong, basudara, dara.

Sahabat kreatif, kali ini Kaketa Pro 2 mengungkapkan rahasia di balik rahasia tradisi potong jari di Papua. Seram ya.

Sahabat Kaketa, apakah ungkapan kesedihan yang dipertunjukkan oleh seseorang yang kehilangan anggota keluarganya pasti menangis dan merasa sedih? Barangkali itu yang paling sering kita jumpai. Bagi umumnya masyarakat Pegunungan Tengah dan khususnya masyarakat Wamena, ungkapan kesedihan akibat kehilangan salah satu anggota keluarga tidak hanya dengan menangis saja. Biasanya mereka akan melumuri dirinya dengan lumpur untuk jangka waktu tertentu. Namun yang membuat budaya mereka berbeda dengan budaya kebanyakan suku di daerah lain adalah dengan memotong jari mereka. Sahabat Kaketa, hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh Yakuza atau kelompok organisasi garis keras yang terkenal di Jepang. Jika mereka melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau gagal dalam menjalankan misi mereka, sebagaimana ungkapan penyesalannya, mereka wajib memotong salah satu jari mereka. Dan bagi masyarakat Pegunungan Tengah, pemotongan jari dilakukan apabila anggota keluarga terdekat seperti dongku suami, istri, ayah, ibu, anak, atau dongku adik yang meninggal dunia. Pemotongan jari ini melambangkan kesedihan dan sakitnya bila kehilangan anggota keluarga yang dicintai. Ungkapan yang begitu mendalam bahkan harus kehilangan anggota tubuh. Bagi masyarakat Pegunungan Tengah, keluarga memiliki peran yang sangat penting. Bagi masyarakat Balim, Jayawijaya, kebersamaan dalam sebuah keluarga memiliki nilai-nilai tersendiri. Sahabat Kaketa, pemotongan jari pada umumnya dilakukan oleh kaum ibu. Namun tidak menutupi kemungkinan pemotongan jari dilakukan oleh anggota keluarga dari pihak orang tua laki-laki ataupun perempuan. Pemotongan jari tersebut dapat pula diartikan sebagai upaya untuk mencegah terulang kembali malapetaka yang telah merenggut nyawa seseorang di dalam keluarga yang berduka. Sahabat Kaketa, seperti kisah seorang ibu asal Monim atau sebuah suku di daerah Paniai. Dia bercerita bahwa jari kelingkingnya digigit oleh ibunya ketika ia baru dilahirkan. Hal itu terpaksa dilakukan oleh sang ibu karena beberapa orang anak yang dilahirkan sebelumnya selalu meninggal dunia. Dengan memutuskan jari kelingking kanan anak yang baru lahir, sang ibu berharap agar kejadian yang menimpa anak-anak sebelumnya tidak terjadi pada sang bayi. Hal ini terdengar sangat ekstrim, namun kenyataannya memang demikian. Wanita asal Monim ini telah memberikan banyak cucu dan cicit kepada sang ibu. Pemotongan jari dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang memotong jari dengan menggunakan alat tajam seperti pisau, parang, atau kapak. Cara lain adalah dengan mengikat jari dengan seutas tali beberapa waktu lamanya sehingga jarinya yang terikat
menjadi mati, kemudian dipotong. Namun kini budaya potong jari sudah ditinggalkan. Sekarang jarang ditemui orang yang melakukannya beberapa dekade belakangan ini. Yang masih dapat kita jumpai saat ini adalah mereka yang pernah melakukannya tempo dulu. Hal ini disebabkan oleh karena pengaruh agama yang telah masuk hingga ke pelosok daerah di Papua. Sahabat Kaketa, demikian ungkapan rahasia di balik rahasia tradisi potong jari di Papua.

Teman Pradua masih di 101,5 Pradua FM Serui ya, teman terbaik kamu. Masih di informasi seputar Papua, teman Pradua. Ada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua dan Badan Gizi Nasional atau BGN yang terus mempercepat pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah Papua Pegunungan. Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Felix Fernando Wanggai, mengatakan program ini didorong dengan pendekatan berbasis pangan lokal dan pemberdayaan masyarakat asli Papua agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh warga, teman Pradua. Menurut Felix, program makan bergizi gratis tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah, tapi juga menjadi langkah strategis untuk menekan angka stunting dan menggerakkan ekonomi masyarakat lokal melalui rantai pasok makanan, teman Pradua. Felix menjelaskan, pemerintah menargetkan pembangunan 2.472 dapur MBG di seluruh tanah Papua dengan jumlah penerima manfaat mencapai ratusan ribu pelajar. Karena itu diperlukan pola kerja yang baru ya, yang tentunya lebih adaptif terhadap kondisi geografis dan sosial di Papua. Konsep MBG sendiri, teman Pradua, harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat atau dikenal sebagai MBG rasa Papua. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mengatasi berbagai kendala distribusi, juga memperkuat keterlibatan masyarakat lokal. Dalam pelaksanaannya, teman Pradua, pemerintah akan melibatkan berbagai unsur masyarakat seperti gereja, yayasan, koperasi, komunitas, hingga pemerintah daerah. Selain itu, tenaga kerja yang direkrut dalam operasional dapur MBG ini juga diprioritaskan bagi anak-anak Papua ya, dan juga mama-mama Papua. Felix menambahkan, teman Pradua, keberadaan dapur MBG nantinya ini akan menjadi pasar baru nih bagi hasil pertanian masyarakat seperti sayuran, umbi-umbian, buah-buahan, ayam, hingga hasil kebun lainnya. Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol juga menilai program MBG ini sangat relevan ya diterapkan di wilayah Papua Pegunungan serta daerah terpencil Papua karena banyak anak sekolah yang masih menghadapi keterbatasan akses makanan, teman Pradua. Jadi teman Pradua, Anies menegaskan pelaksanaan MBG di Papua Pegunungan juga akan tetap mengutamakan penggunaan pangan lokal seperti ubi, sayuran, hortikultura, dan juga buah-buahan agar budaya pangan masyarakat tetap terjaga, teman Pradua. Oke, itu dia teman Pradua, satu informasi di mana program makan bergizi gratis atau MBG di Papua Pegunungan dengan pendekatan pangan lokal. Setuju sih kalau yang ini ya, teman Pradua. Dan informasi tersebut menjadi informasi terakhir dari Karida, teman Pradua, di sore hari ini. Informasi seputar Papua kita untuk edisi Minggu ya, 10 Mei 2025. Nanti teman Pradua pada pukul 16 waktu Indonesia Timur kita akan sama-sama mendengarkan ya Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 yang akan dirilai langsung dari Studio Pradua RRI Jakarta. Untuk itu teman Pradua, jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu hanya di Pradua FM Serui, teman terbaik kamu.

0: Top 20 Nasional hari ini, hari Minggu. Pastinya spesial banget buat nemenin liburan kamu ya. Selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support lagu Indonesia kesukaan kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Perunggu dengan Pikiran yang Matang. Langsung aja teman Pro 2, kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu dari band favorit aku sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana. Ini dia.
1: Number 20.

0: banget ya. Apalagi kalau bacanya baca yang bermanfaat. Baca buku apa? Baca buku tabungan. Tapi harus ada saldonya. Kalau gak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Raim Laude dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

0: terdengar kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Gen Z, tapi ngerti banget musik gitu. Ih, keren ya. Seru sih, seru. Dan attitude kita juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin ada dia dengan EA.
1: Number 14.

0: Saudara, dengan teganya kau naik satu peringkat aja sama Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Liodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

0: lagunya udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan gimana progresnya, apakah masih bisa setenang itu kalau turun terus ya. Request yang banyak sama Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya, siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 8.

0: 13 minggu lalu. Naiknya sih gak 1000 kali ya, karena chart kita juga cuma 20, gak sampai 1000 ya guys. Tapi enak banget lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: sampai posisi 2. Posisi 20 ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Posisi 19 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Iqro di posisi 17 dari Raim Laude. Posisi 16 ada Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Posisi 15 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14 Dia dengan EA. Posisi 13 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11 ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10 ada Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9 Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 Kali di posisi 7 dari Gea Indrawari. Posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 3 Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2 Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini Teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

Terima kasih juga pastinya buat Musika Studios, orang pertunjukan Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Raim Laude, Junin Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Kedua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Ellan Eklisandar menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman Pro 2. Let's move on to the chart. Sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman Pro 2, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman Pro 2. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya yaitu Love Song dan juga Yukon, teman Pro 2. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: peringkat ke-1992 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risky It All. Di peringkat 1892 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: ke-17 yang masa ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: a new door, now I. You're nobody's girl.
1: Peringkat ke-15, bertahan selama 7 minggu This is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14, memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya, This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 sama produk masuk ke minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya. Ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: chart nomor 2 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani yang memasuki minggu ke-7-nya dengan Folded.
1: Number 8.

0: di peringkat ketujuh, memasuki minggu ketujuhnya, This is Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat keenam, teman pro 2 yang memasuki minggu ke-9 ada Raye dengan Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: 2 bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya ada Taylor Swift dengan Opalite.
1: Number 4.

0: terlama di Indonesia Top 20 nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat kedua bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

Ini teman produ, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke 10 teman produ ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke 9 ada Sine Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke 8 ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke 7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke 6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke 5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke 4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ketiga ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat kedua yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu, congratulations for Taylor Swift dengan The Faith of Ophelia. Number

0: kedua di International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elan Negrisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elan Negrisandero signing off the air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

WFM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. 101,5 FM RRI Pro 2 Sarwe. Oke teman Pro 2, Kak Osha mau bagi info nih teman Pro 2. Oke, tahu gak teman Pro 2 hari ini ya, hari Minggu. Dan ya memang ini hari Minggu ya, tanggal 10 Mei 2026. Dan masyarakat di berbagai belahan dunia ini sedang merayakan Hari Ibu Sedunia loh teman Pro 2. Dan peringatan ini ya merupakan sebuah momen istimewa yang rutin dirayakan untuk menghormati dan mengapresiasi sosok ibu dalam kehidupan kita. Ya teman Pro 2, walaupun ya dirayakan secara serentak, tetapi setiap negara pada dasarnya ya memiliki latar belakang sejarah dan penentuan tanggal pelaksanaan serta pemaknaan perayaan yang sangat berbeda ya. Dan kita lihat nih teman Pro 2 di kawasan Amerika Serikat ya, dan banyak negara lainnya perayaan jatuh pada hari Minggu kedua di bulan Mei ya teman Pro 2. Dan banyaknya negara yang merayakannya secara bersamaan ya, ya inilah yang menjadikannya sebagai Hari Ibu, yaitu Mother's Day sedunia ya. Sementara di Indonesia ya, peringatan ini sangat dekat dengan perayaan di bulan Desember ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, Kak Ucho mau ngobrol dikit dulu ya tentang sejarah dan makna Hari Ibu ini ya. Dan awal mulanya di Amerika Serikat ya, bentuk modern dari perayaan ini berawal dari Amerika Serikat dan dipelopori oleh aktivis sosial yaitu Anna Jarvis. Ya, ia ingin memberikan penghormatan kepada mendiang ibunya, ya ibunya Anna Jarvis ini ya, yang dulunya aktif mengorganisasi kelompok perempuan demi mempromosikan persahabatan serta memulihkan kesehatan masyarakat pasca perang saudara. Nah sebelum wafatnya sang ibu nih teman Pro 2, ibunya ya sempat memanjatkan doa yang berharap suatu saat nanti akan ada hari khusus untuk mengenang jasa para ibu bagi kemanusiaan. Dan untuk mewujudkan harapan tersebut ya teman Pro 2, ya Anna mulai mengampanyekan peringatan khusus ini secara luas ya. Oke teman Pro 2, dan ini dia ibadah peringatan juga pertama

Ini akhirnya digelar pada minggu kedua bulan Mei tahun 1908 di gereja mendiang ibunya, yaitu di Virginia Barat. Dah, gerakan ini ya dengan sangat cepat menyebar ke seluruh penjuru negeri hingga Presiden Amerika Serikat ke-28 yaitu Woodrow Wilson ya menjadikannya sebagai hari libur nasional pada tahun 1914. Kita lanjut ngobrol lagi ya nih, teman Pro 2. Jauh sebelum kampanye Hari Ibu bergaung di Amerika Serikat ini, masyarakat Inggris pada abad ke-16 ya sebenarnya sudah memiliki tradisi kembali ke gereja utama atau gereja tempat mereka dibaptis pada hari Minggu ke-4 masa Prapaskah. Ya, bagi masyarakat pada masa tersebut ya teman Pro 2, siapapun yang melakukan perjalanan religius ini biasanya disebut sedang menjalankan tradisi Mothering atau Mothering Sunday. Tapi sayangnya teman Pro 2, ya kebiasaan luas ini ya lambat laun mulai memudar hingga nyaris menghilang sepenuhnya di sebagian besar daratan Eropa pada era 1920-an. Dan kepopuleran gerakan Anna Jarvis di Amerika Serikat yang lalu ya menginspirasi konten Perswick Smith ya untuk kembali menghidupkan tradisi tersebut di Inggris pada tahun 1921. Ya kita lihat ya teman Pro 2, meskipun tanggal pelaksanaannya ya tetap teguh mengikuti tradisi lama. Dan penyelenggaran kini melebur dengan kebiasaan modern yang banyak diadaptasi dari para prajurit ya selama masa perang kedua. Dan kita kembali ke itu kan tadi di Eropa, ini kali ini ya teman Pro 2, gerakan perempuan Indonesia ya, peringatan yang jatuh setiap tanggal 22 Desember ya, kita tahu di Indonesia ya memiliki akar yang erat dari pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tahun 1928 di Yogyakarta. Ya fokus utama pertemuan mereka mencakup perbaikan di bidang pendidikan, penolakan perkawinan anak usia dini, perlindungan hukum dan ikatan pernikahan, serta tekad bulat untuk menyokong pergerakan merebut kemerdekaan nasional. Dan penetapan tanggal bersejarah tersebut sebagai perayaan nasional kemudian secara resmi disahkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959. Dan setiap negara ya memegang esensi perayaan yang sangat berbeda ya. Di Amerika Serikat ada Anna Jarvis ya yang tadi Kak Ocha bilang, yang awalnya nih merancang momen tersebut murni sebagai perayaan ikatan personal antara seorang anak dan ibunya di ranah keluarga. Ya seiring waktu nih teman Pro 2, kebiasaan beribadah bersama berkembang menjadi tradisi saling bertukar kartu ucapan maupun hadiah. Dan juga ada bunga anyelir yang muncul sebagai simbol resmi terpopuler. Ya dengan anyelir merah muda melambangkan ibu yang masih hidup ya, dan anyelir putih untuk mengenang ibu yang telah berpulang ya. Dan maknanya pun ya teman Pro 2 perlahan meluas demi menghormati sosok nenek dan bibi yang turut mengambil peran pengasuhan. Ya di kawasan Inggris ya teman Pro 2, makna peringatan ini melampaui batas keagamaan karena sempat bertransformasi menjadi momen langka bagi para asisten rumah tangga untuk mengunjungi gereja asal mereka. Ya sementara itu ya teman Pro 2, pemaknaan perayaan Hari Ibu di Indonesia murni lahir dari semangat perjuangan persatuan serta nasionalisme kaum perempuan ya, bukan sekedar penghormatan di ranah keluarga aja ya. Dan yang kita tahu ya teman Pro 2, makna Hari Ibu di tanah air ini terbilang jauh lebih tangguh dan luas ya dari sekedar apresiasi urusan domestik ya. Perayaan ini menjadi pengingat mengenai rekam jejak perjuangan pergerakan perempuan Indonesia yang turut serta membangun kemajuan bangsa.
Oke, teman pro 2, itu dia ya, informasi dari Hari Ibu ya, Hari Ibu Sedunia 10 Mei ya, sejarah, makna dan bedanya dengan Indonesia ya. Itu dia Hari Ibu Sedunia yang jatuh pada 10 Mei di benua Eropa, dan peringatan yang jatuh setiap tanggal, kalau kita perempuan Indonesia atau di Indonesia, kita merayakannya setiap tanggal 22 Desember ya, teman pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, masih bareng ke Ocha di sini ya, teman Pro 2. Oke, kali ini teman Pro 2 ini kayaknya bukan pelajar aja ya. Terlepas dari itu, semuanya ini dekat sekali ya dengan kehidupan kita. Dan tahu enggak teman Pro 2, penggunaan AI di kalangan pelajar Indonesia kini mencapai 95%. Dan tingginya penggunaan AI ini ya menimbulkan tantangan baru dalam dunia pendidikan. Dan bisa kita lihat ya teman Pro 2, salah satu dampaknya yaitu menurunnya kemampuan berpikir kritis siswa. Ya, kondisi ini dikenal dengan istilah cognitive offloading ya teman Pro 2. Dan isu tersebut ya dibahas dalam panel Reimagining Education in the Era of AI di acara The Cornerstone ya. Forum itu menghadirkan pelajar, praktisi pendidikan dan pembuat kebijakan. Perwakilan pelajar Matahati Sabria mengatakan bahwa banyak siswa kini bergantung pada AI untuk mengerjakan tugas ya teman Pro 2. BTW mungkin ada teman Pro 2 nih salah satunya ya. Dan kini ya fenomena ini memunculkan perdebatan tentang pembahasan AI di sekolah. Namun sejumlah narasumber menilai AI tetap harus dimanfaatkan secara bijak ya. Tantangan pendidikan bukan hanya penggunaan AI, tetapi juga kesenjangan akses digital ya. Dan kini ya teman Pro 2, guru harus menjaga arsitek dan desainer proses pembelajaran di era teknologi yang semakin canggih ini ya teman Pro 2. Dan kebijakan pendidikan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ya, perhatian juga perlu diberikan kepada anak-anak di luar pendidikan yang formal. Dan ada pun juga nih teman Pro 2, pembentukan lembaga khusus untuk mengantisipasi perubahan teknologi ya. Lembaga tersebut diharapkan menjadi rujukan dalam menghadapi perkembangan AI yang sedang terjadi di dunia digital sekarang ini ya teman Pro 2. Ya, kita tahu kalau diskusi diinspirasi oleh Edual melalui acara The Cornerstone ini ya teman Pro 2 ingin membantu membentuk generasi muda yang memiliki pola pikir berkembang dan kemampuan berpikir yang kritis. Ya, dan acara yang dibuat yaitu The Cornerstone ini ya teman Pro 2 dibuat agar anak muda berani menyampaikan pendapatnya. Tapi ya teman Pro 2, begitulah dunia digital sekarang ya, tugas dikit langsung AI. Apalagi nih teman Pro 2, siapa nih yang paling sering ChatGPT? Oke. Itu bisa saja dilakukan, tapi kita juga harus bijak ya dalam memakai AI dan juga ChatGPT. Dan kita terlalu larut-larut ya di dalam penggunaan AI, karena itu tidak bisa mendorong otak kita untuk berpikir yang lebih baik lagi teman Pro 2. Kayaknya paling bagus itu kita harus seimbang ya teman Pro 2. Kalau benar-benar kita tidak tahu, kita boleh menggunakan AI ya teman Pro 2. Dan yang kita harus jaga nih teman Pro 2, yaitu kita harus memanfaatkan secara bijak pemakaian AI ya, apalagi nih di dunia modern yang sekarang ini. Dan untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya, oke, malam ini ya Kak Oja akan putar satu lagu nih. Lagu dari Ariel Noah yang berjudul Antika. Okay, this is special for untuk Daido yang ada di Manado ya.

0: Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aldo, bukannya sekolah malah mulungin plastik. Aldo, Aldo.
1: Eh, ibu guru, mau kemana ibu?
0: Aldo, kok sudah 2 hari gak masuk sekolah? Ibu kira kamu sakit loh.
1: Aldo sudah tidak mau sekolah ibu. Aldo mau cari botol-botol saja. Aldo mau cari uang biar tidak miskin terus.
0: Aldo, Aldo, justru itu yang salah. Aldo harus sekolah biar bisa jadi orang sukses. Kalau Aldo punya pendidikan tinggi, Aldo bisa kerja di mana saja. Aldo bisa pilih mau jadi apa saja. Besok, Aldo masuk sekolah lagi ya. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan itu, Anda bisa mengubah dunia. Apapun rintangannya, mari sukseskan wajib belajar 12 tahun guna memutus rantai kemiskinan.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke, hai hai teman Pro 2 yang masih stay tune nih di 101,5 FM. Oke, balik lagi bareng Kak Ocha ya teman Pro 2. Dan kali ini untuk teman nih, malam kalian yang dingin ya, mungkin ada yang lagi duduk sambil ngopi dan minum teh hangat-hangatin tubuh ya teman Pro 2. Oke, kali ini Kak Ocha mau bagikan info seputar kuliner nih, yaitu untuk teman Pro 2 nih yang mungkin pecinta kopi ya, dibalik secangkir kopi yang kita nikmati ya di sebuah kedai atau tidak di rumah ya, ternyata ada peran penting loh seorang roaster ya yang jarang diketahui publik ya. Selama ini ya teman Pro 2 banyak orang ya lebih akrab dengan profesi barista ya, yang menyajikan kopi secara langsung kepada pelanggan. Padahal nih teman Pro 2, cita rasa kopi juga ya ditentukan dari proses sangrai yang dilakukan oleh roaster tersebut ya. Di dalam kedai kopi ya, seorang roaster ya berperan penting untuk menghadirkan rasa yang tidak terlupakan oleh konsumen. Ya, dan kita lihat ya, proses kopi ini bermula dari buah kopi yang dipetik dari pohon ya, kita tahu. Dan buah kopi tersebut ya berbentuk bulat dan berwarna merah menyerupai cherry. Ya mungkin teman Pro 2 yang ada di Serui ataupun dimanapun kalian berada, yang mungkin belum tahu buah kopi itu bentuknya kayak bagaimana, yang tadi ya buah kopi tersebut itu berbentuk bulat dan berwarna merah menyerupai cherry. Kalau di Serui sini kebunnya kalau nggak salah di Ambaidiru ya teman Pro 2. Untuk memisahkan proses fermentasi yang dilakukan ya teman Pro 2 untuk memisahkan kulit dan daging buah dari biji kopi ya, cara tersebut juga menjadi upaya untuk menjaga kualitas kopi agar lebih tahan lama ya saat disimpan maupun didistribusikan. Dan biji kopi yang sudah dipisahkan ya masih dalam kondisi mentah ya. Biji kopi inilah yang kemudian diolah oleh roaster tersebut ya melalui proses sangrai hingga berubah menjadi roasted blend tersebut. Dan seorang roaster ya dituntut memahami karakter setiap biji kopi agar menghasilkan rasa yang optimal saat diseduh ya, sehingga bisa menghasilkan cita rasa kopi yang nyaman dan aman bagi konsumen. Ya, roaster mengatakan bahwa ahli roaster ya biar bernama Dika ya, dia mengatakan bahwa seorang roaster bukan hanya menggoreng biji kopi ya, tapi juga memahami karakter dari biji kopi itu sendiri. Oke teman Pro 2, jadi roaster itu bukan sembarang orang ya teman Pro 2. Kalian nggak cuma lihat dia berdiri lalu memutar-mutar itu alat untuk apa, mengsangrainya biji kopi, tapi dia memilah-milah mana biji kopi yang baik dan tidak ya teman Pro 2, dan itu harus sehingga bisa menghasilkan cita rasa kopi yang nyaman dan aman bagi para konsumen atau para penikmatnya. Wah, bukan main ya tugas roaster ini juga agak berat ya teman Pro 2. Ya, jadi tadi seperti yang tadi Kak Ocha bilang ya teman Pro 2, kalian nih tipe yang mana, kalian ini mau jadi barista atau jadi roaster kopi?

0: Rudy, Rudy, kamu kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Saya lapor bu guru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, kau rusak.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Eh, sudah Nia. Kopi urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau saya lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja, mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi, percuma sekolah.
0: Justru itu, Rudy. Kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 masih bareng Kak Ocha di sini ya. Oke, kita lanjut obrolan kita ya, teman Pro 2. Dan kali ini ya, teman Pro 2, kali ini Kak Ocha akan ngobrol dikit tentang teknologi. Ya, kan ya, kita agensi, apalagi kita di tahun atau di zaman yang semuanya serba teknologi ya, teman Pro 2, teknologi dan digital. Ya, teman Pro 2, tahu nggak Korea Selatan ya resmi memperkenalkan robot biksu pertama di negara tersebut. Robot biksu ya, teman Pro 2 ya. Debut robot ini terjadi menjelang atau dibuat untuk perayaan hari ulang tahun Buddha yang jatuh pada 24 Mei. Dan robot biksu ini ya, robot yang dinamai humanoid ya. Ya, dia sekitar atau setingginya 130 cm ya. Dan robotnya itu menggunakan jubah biksu tradisional ya, teman Pro 2. Dia menggunakan jubah tradisional biksu dan dia berotak kepalanya kayak macam botak gitu ya. Dan menggunakan jubah biksu tradisional dan kainnya kain khas saya ya. Dia bergabung bersama para biksu ya dalam doa di halaman Daejeon ya, di kuil Jogyesa Seoul ya, pada sekitar pukul 10 pagi setempat ya, dengan kedua telapak tangan dirapatkan dan robot itu ya mengikuti ritual sembahyang bersama ya. Wah, keren banget nih robot biksu. Dan kayaknya nih teman Pro 2 ya, udah mulai bergabung ya bersama para biksu dalam doa di halaman kuil Jogyesa. Ya, robot tersebut ya adalah robot humanoid ya, model G1 yang merupakan produk perusahaan robotika sipil asal Cina ya, Unitree Robotics ya. Dalam upacara inisiasi yang diselenggarakan Jogye Order of Korean Buddhist ya, G1 ini ya menerima nama Dharma yaitu Gabi. Ya, luar biasa ya. Jadi robot ini menerima nama dharmanya yaitu Gabi. Ya, upacara yang dijalani Gabi disebut Sukye, yakni ritual Buddhis ya, di mana peserta mengikrarkan pengabdian kepada Buddha, ajaran dan komunitas monastik. Ya, ini menjadi pertama kalinya dalam sejarah ritual tersebut melibatkan robot humanoid yang bernama Gabi itu ya. Dan juga nih teman Pro 2, tak hanya itu, Gabi juga mengikuti Yeonbi, yaitu praktik pemurnian ritual di mana para biksu pemula secara tradisional menerima bekas bakaran dupa kecil di lengan mereka. Ya, untuk Gabi ini ya, si robot ini simbolisasi itu digantikan dengan stiker Festival Lampion Terata ya, yang ditempelkan di lengannya. Ya, serta kalung doa 108 butir yang digantungkan di lehernya ya, seperti dikutip dari laman Korea Herald ya, teman Pro 2. Dan juga ada 5 sila Buddhis yang diadaptasi khusus nih untuk robot ini ya, robot Gabi ini, yaitu versi yang dirumuskan untuk Gabi mencakup melindungi kehidupan, tidak merusak robot atau properti lain, menghormati dan mematuhi manusia, menghindari perilaku menipu, serta menghemat energi yang tidak mengisi daya secara berlebihan. Unik sekali nih ya robot Gabi ini. Ya, ini dia teman Pro 2, spesifikasi dari G1 ini ya, atau Unitree dari robot Gabi ini. Ya, Unitree G1 ini ya merupakan robot humanoid yang terjangkau dengan tingginya 1,32 meter dan bobot sekitar 35 kg. Oke, teman Pro 2, siapa nih yang Berat badannya 35 kg. Berat badan kamu sama ya kayak si Gabi ini, robot biksu. Dan robot ini ya dibekali dengan 23 hingga 43 derajat kebebasan gerak tergantung varian. Ya, dilengkapi juga dengan sensor 3D lidarnya dan kamera Deep Intel Real Sense untuk navigasi dan persepsi lingkungan. Ya, dikutip dari laman resminya, ya, unit 3G1 ini ya membawa baterai berkapasitas 9000 MHz ya, yang memberikan waktu operasional sekitar 2 jam dan dirancang untuk dapat digantikan dengan cepat. G1 ini ya mampu berjalan dengan kecepatan hingga 2 meter per detik atau sekitar 7,2 km per jam. Ya, motor sendi robot ini ya mampu menghasilkan torsi hingga 120 Nm dan dapat membawa beban hingga 2 kg ya, teman Pro 2. Oh, luar biasa nih ya spesifikasi dari unit 3G1 ini ya, robot biksu yang bernama Gabi ini. Dan tahu gak teman Pro 2, harga G1 standarnya, harga standarnya nih ya, dimulai dari 13.500 US dollars atau dirupiahkan ya sekitar 233,9 juta ribu rupiah. Luar biasa ya pembuatan robot dari Cina yang resmi diperkenalkan di Korea Selatan ya, yaitu robot biksu, robot humanoid ya yang setinggi 130 cm dan bernama Gabi ya teman, itu nama dharmanya yaitu Gabi ya teman berdua.

Anda memperhatikan MFG Date pada kemasan produk yang Anda beli. Sebenarnya apa sih MFG Date? MFG atau Manufacture Date adalah informasi tentang tanggal diproduksinya produk tersebut. MFG biasanya dicantumkan pada kemasan produk bersamaan dengan tanggal kadaluarsa atau expire date untuk memberikan informasi kepada pengguna kapan produk tersebut layak digunakan. Semua produk yang mencantumkan MFG pada kemasan produknya berarti sudah ditinjau secara cermat untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan pada produk telah memenuhi syarat selama produksi sebelum dijual ke pasar. Anda sebagai pengguna atau konsumen dianjurkan untuk memperhatikan label tanggal seperti MFG dan EXP atau tanggal kadaluarsa pada produk.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahardjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
2: Hai teman Pro 2, Kak Ocha balik lagi nih teman Pro 2 dan Kak Ocha lanjut ya bagi informasi dari seputar teknologi. Dan kali ini teman Pro 2 apalagi nih untuk teman Pro 2 pemakai aplikasi Instagram ini ya teman Pro 2, dan aplikasi yang dirilis dari Meta ya. Dan kali ini perusahaan Meta ya resmi cabut fitur tur inskripsi di DM Instagram. Oke. Okay. Jadi teman Pro 2, selama ini ya Meta gencar mempromosikan betapa amannya fitur end-to-end encryption atau enkripsi ya dari ujung ke ujung ya di layanan pesan instannya, termasuk di DM-nya yaitu direct messenger ya di Instagram. Namun teman Pro 2, fitur keamanan privasi itu kini dicabut oleh Meta loh mulai tanggal 8 Mei 2026. Dan seperti diketahui nih teman Pro 2, atau kalian kan nggak tahu, atau ada yang udah tahu ada yang belum tahu ya, fitur enkripsi dari ujung ke ujung ini ya memastikan bahwa pesan hanya bisa diakses pengirim dan penerima saja ya, tidak ada pihak lain yang bisa mengaksesnya termasuk tim internal dari Meta sendiri ya. Dengan penonaktifkan ini ya teman Pro 2, maka isi pesan di DM yaitu direct messenger di Instagram ini ya kemungkinan tidak akan lagi diprivat sepenuhnya dan berpotensi ya diakses pihak lain termasuk tim internal Instagram sendiri. Tapi teman Pro 2, fitur A2A ini atau ujung ke ujung ini ya di Instagram bersifat opsional aja ya, bukan default seperti di WhatsApp. Yang artinya nih teman Pro 2, pengguna harus mengaktifkannya secara manual lebih dulu ya. Ya, dan kini Meta sebetulnya sempat berencana menjadikan fitur aplikasi itu secara default di DM Instagram. Namun rencana itu tidak terwujud ya teman Pro 2. Akhirnya nih perusahaan Meta memiliki menghapusnya dari DM di Instagram ya, sebagaimana dirangkum dari BBC ya. Dalam laman baru resmi Instagram memberikan informasi ke pengguna, yakni pengguna akan mendapat petunjuk untuk mengunduh media atau pesan yang ingin disampaikan setelah fitur enkripsinya dicabut. Dan apabila menggunakan aplikasi yang versi lama, pengguna bisa memperbaruinya lebih dulu sebelum mengunduh chat yang terdampak perubahan. Ya, berdasarkan pantauan dari Kompas Tekno ini ya, fitur ujung ke ujung sudah tidak muncul di aplikasi Instagram Android versi 429.0.0.0.49. Dan tahu nggak teman Pro 2 alasan fitur enkripsi di DM Instagram itu dihapus ya? Alasan karena ini ya teman Pro 2 ya, kepada tim media teknologi PC Mag ya, Meta mengatakan fitur ujung ke ujung atau A2A ini ya dihapus dari DM Instagram karena dianggap kurang laku ya. Meta menyebut sangat sedikit orang yang menggunakan fitur DM dengan mengaktifkan A2A. Oleh karena itu teman Pro 2, Meta mengarahkan penggunaannya jika tetap ingin mengirim pesan dengan perisai enkripsi dari ujung ke ujung bisa beralih ke WhatsApp aja ya. Ya, selain WhatsApp juga teman Pro 2, fitur A2A juga otomatis aktif di pesan pribadi Facebook kita. Ya, meski tujuannya membuat pesan lebih aman, fitur enkripsi juga cukup kontroversial ya teman Pro 2 ya, dan kritikan untuk fitur ini datang dari beberapa pihak juga. Dan katanya nih teman Pro 2, fitur A2A atau ujung ke ujung ini ya mencegah Instagram mendeteksi dan melaporkan eksploitasi seksual untuk anak. Dan distribusi pesan atau file media yang sensitif bisa saja marak ya terjadi di DM Instagram tanpa pengawasan karena fitur enskripsi yang melindunginya sebagaimana ya sudah dihimpun dari Kompas Tekno dari PC Mac tersebut. Oke teman Pro 2, siapa ini yang baru tahu kalau si Instagram ini memiliki enskripsi E2A yaitu dari ujung ke ujung. Dan tahu gak teman Pro 2, artinya udah dihapus loh dari Instagram karena banyak kurangnya peminat ya, dan pesan enskripsi atau pesan dari ujung ke ujung ini ya, E2A ini kebanyakan digunakan oleh konsumen yaitu di WhatsApp ya. Oke teman berdua, kalian ini tipe yang mana ya? Sering chattingan di Instagram atau di WhatsApp sih? Kalau ke Ojek kan lebih ke WhatsApp aja ya teman berdua. Dan lebih tepatnya kalau di Instagram itu mungkin cuma story-story doang ya teman berdua. Dan paling banyak mungkin di DM kita atau mungkin di DM kalian atau mungkin Kak Ocha juga nih. Kebanyakan bagi-bagikan reels ya teman berdua. Dan itu korban loh. Korban untuk berbagi reels.

0: Kita beralih ke informasi lain. Saudara, diduga akibat pola ASI yang keliru, lebih dari 300 anak balita di Kabupaten Gianyar, Bali mengalami gejala stunting.
1: Itu, aku sudah dengar berita di TV barusan, toh. Jadi mulai sekarang, stop kasih makan Jamie makanan yang tidak bergizi. Kau dengar itu, Tavi?
2: Aduh, Mama, makanan ini aman saja. Mama tidak usah takut begitu, ah.
1: Ih, bagaimana Mama tidak khawatir? Jamie itu masih bayi. Dia berat badan tidak bertambah, pertumbuhan juga lambat. Coba aku bawa Jamie segera ke puskesmas untuk periksa, Tavi.
2: Ih, iyo, Mama. Tapi, Mama ikut saya bawa Jamie ke puskesmas, eh?
1: Kekurangan gizi kronis pada awal 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak awal kehamilan atau konsepsi, hingga anak berusia 2 tahun. Pemenuhan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, menjadi

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal, karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produser yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Serat 1,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tadi kita sama-sama ya udah mendengarkan Pro 2 Indie National yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jakarta dan didengarkan oleh seluruh Pro 2 RRI di Indonesia ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2. Setelah yang satu ini ya, kita akan ngobrol-ngobrol dikit ya. Dan pastinya ini Kak Ojo akan ngobrol-ngobrol tentang teknologi ya, teman Pro 2. Dan kali ini dia ya, lekat banget dengan kehidupan kita saat ini. Oke, teman Pro 2. Tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri. Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lu di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Sarawak. Oke, teman Pro 2 ya, masih stay tune with Kak Ocha ya, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Oke. Kita lanjut ya teman Pro 2, dan kali ini teman Pro 2 bagi kalian yang para pecinta PlayStation ya. Dan kita udah tahu ya teman Pro 2 bahwa penjualan PS5 ya anjlok usai harga naik. Ya di bulan April lalu anjlok usai harga naik. Ya naik harga PS5 ya lumayan ya teman Pro 2, naiknya 1 juta. Nah teman Pro 2 tahu nggak, perusahaan teknologi dan hiburan asal Jepang ya, Sony, mencatat penurunan penjualan konsol PlayStation 5 atau PS5 ya setelah serangkaian kenaikan harga sejak perangkat itu diluncurkan pada 2020. Dan yang kita tahu ya teman Pro 2, harga PS5 Digital Edition yang awalnya di banderol $399 Amerika Serikat atau sekitar 6,9 juta ya, kini naik menjadi atau sekitar 9,8 juta ya, sementara yang versi disc editionnya meningkat dari $499 ya menjadi $649 Amerika atau sekitar 10,6 juta. Dan kenaikan harga terbaru nih teman Pro 2 diumumkan Maret 2026 dengan tambahan hampir $100 Amerika Serikat ya dibanding dengan awal peluncurannya. Dan kondisi tersebut ya mulai berdampak pada penjualan PS5, dan perusahaan Sony ya tercatat hanya menjual 1,5 juta unit PS5 pada kuartal yang berakhir 31 Maret 2026. Ya, turun dari 2,8 juta unit pada periode sama tahun sebelumnya ya. Dan ini menunjukkan penurunan tahunan lebih dari 46%. Kita lihat teman Pro 2, secara tahunan ya penjualan PS5 juga turun dari 18 juta unit pada tahun fiskal 2024 menjadi 16,5 juta unit pada tahun fiskal 2025. Dan perusahaan Sony menyebut kenaikan biaya komponen terutama chip memori dan perangkat kelas lainnya ya menjadi faktor utama yang membebani bisnis PlayStation. Dan konsumen juga ya dinilai mulai enggan membeli perangkat lama dengan harga yang semakin mahal ya, terutama nih ketika banyak pengguna berharap harga PS5 justru turun ya seiring usia produk yang bertambah. Meski demikian nih teman Pro 2, perusahaan Sony sendiri ya memastikan belum berencana menaikkan harga PS5 lagi dalam waktu dekat dan akan mempertahankan struktur harga saat ini. Perusahaan Sony sendiri ya teman Pro 2 tetap optimistis ya bisnis gymnya yang akan tumbuh sekitar 30% pada tahun fiskal berikutnya, dan didorong peluncuran gym Grand Theft Auto 6 pada November mendatang nanti ya teman Pro 2. Dan mereka mengonfirmasi pengembangan konsol general berikutnya yaitu PS6 ya teman Pro 2 atau PS6 ya masih terus berjalan. Namun investigasi untuk riset pengembangan chip dan perangkat keras PS6 diperkirakan masih akan memengaruhi profit perusahaan dalam beberapa waktu ke depan. Oke teman Pro 2, ini dia bagi pecinta PS PlayStation ya. Kita lihat ya harga PS5-nya naik ya. Kenaikan harga terbaru diumumkan pada Maret lalu ya. Ya kenaikannya hampir 100 dolar Amerika Serikat atau dirupiahkan 1 juta kayaknya gitu ya teman Pro 2. Dan mereka akan atau mengonfirmasi untuk pengembangan PS6 loh teman Pro 2. Wah, PS yang PS5 aja harganya belum turun-turun ya, baru mau dikonfirmasi akan upgrade kayak PS6. Oke, mungkin mulai dari sekarang tabung-tabung uang ya teman Pro 2 untuk mengupgrade lagi nih untuk peluncuran PS6 yang nanti akan diluncurkan dalam beberapa waktu ke depan.

Oke, teman perduan, dan ini kita juga lihat ya, bagi teman perduan nih yang pecinta rap mie ya, dikabarkan ya batal meluncurkan tahun ini, yaitu Redmi K100 Pro Max. Ya, Redmi disebut ya kemungkinan tidak akan meluncurkan ponsel flagship Redmi K100 Pro Max tahun ini ya, dan menyiapkan model baru dengan nama berbeda untuk seri Redmi K100 sendiri. Dan rumor tersebut ya teman Pro 2 muncul setelah pembocoran teknologi Experience More yang mengungkap bahwa perangkat dengan kode internal Ki11U yang kemungkinan ya telah digantikan oleh model baru berkode Ki11X. Ya, sebelumnya nih teman Pro 2, sejumlah laporan ya menyebut Redmi K100 Pro Max ini menggunakan nama kode internal Ki11U ya sebagai penerus Redmi K90 Pro Max yang memiliki kode V11U. Ya, karena pola penamaan itu ya, banyak pihak memperkirakan Redmi akan kembali memakai label Pro Max pada seri flagship terbarunya. Namun teman Pro 2, bocoran terbarunya ya menunjukkan Redmi kemungkinan mengubah proyek tersebut secara internal dan mengganti identitas perangkat sebelum peluncuran resminya. Dan kini ya teman Pro 2, belum diketahui apakah perangkat K11X akan dipasarkan sebagai Redmi K100 Ultra atau menggunakan nama lain. Perusahaan teknologi asal Cina itu ya juga belum memberikan konfirmasi resmi nih terkait perubahan nama perangkat tersebut ya, karena industri smartphone modern tampaknya tidak pernah lelah ya membuat nama produk yang makin panjang ya, makin ultra dan makin sulit dibedakan manusia biasa ya. Dan menurut laporan sebelumnya nih teman Pro 2, perangkat yang berkode Ki11X ini ya telah menjalankan versi awal Hyper US 3 yang disebut optimalkan untuk arsitektur 2 nanometer. Ya, hal itu ya memunculkan dugaan bahwa perangkat tersebut akan ditenagai oleh chipset Snapdragon Egg Light atau 8 Elite itu ya, Gen 6 generasi terbaru. Ya, secara global ya perangkat itu juga disebut berpotensi hadir dengan nama yang berbeda sebagai Poco F9 Ultra ya. Redmi sendiri sebelumnya meluncurkan seri Redmi K90 dan Redmi K90 Pro Max ya pada Oktober lalu, yang menjadi pertama kalinya lini flagship Redmi menggunakan embel-embel Pro Max. Oke, itu dia ya teman Pro 2, para pecinta HP Redmi nih dan Redmi K100 Pro Max dikabarkan batal meluncurkan tahun ini karena ada perubahan namanya loh teman Pro 2.

Pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat! Kisah patah hati di balik lagu Indonesia Raya. Jadi waktu itu sang penulis lagu W.R. Supratman lagi jatuh cinta sama seorang perempuan yang ia temui di Kongres Pemuda 1. Siti Sundari namanya. Sundari merupakan perempuan yang cantik dan pintar, makanya beliau kagum padanya. Waktu W.R. Supratman lagi menulis lagu Indonesia Raya, ia meminta bantuan Sundari untuk membaca dan menuangkan pemikirannya. Tapi sayangnya, ternyata waktu itu Sundari sudah dekat dengan teman perjuangan W.R. Supratman sendiri, yaitu Muhammad Yamin. Ya, pantas saja, banyak kesamaan diksi antara lagu Indonesia Raya dengan puisi Muhammad Yamin yang berjudul Indonesia Tumpah Darah. Bisa aja, Sundari mendapatkan inspirasi dari gaya bahasa Muhammad Yamin dari surat-surat yang dikirimkan kepadanya. Saking galaunya, W.R. Supratman pernah bilang, "Aku tak bahagia dalam soal cinta." Pada akhirnya, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari pada tahun 1934 dan W.R. Supratman harus melajang sampai akhir hidupnya. Definisi nice try.

0: aksesoris baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No.
1: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
1: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
3: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.
4: Teman Pro 2. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy. Terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik String Art.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman,

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah.
5: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
6: Eh, Dias, beli apa?
5: Nih, beli roti.
6: Coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
5: Ya,
6: pilih
5: terus?
6: Yang warna merah aja klipnya.
5: Hah? Ya emang kenapa?
6: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Kenapa Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

101,5 FM RRI Pro 2 Slui, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, gak kerasa ya kita udah sampai di ujung siaran kita malam ini. Makasih banget nih buat kalian yang udah pada stay tune with Kak Ocha ya, dari awal hingga sekarang ya. Semoga obrolan dan lagu-lagu tadi ya bisa menjadi mood booster nih buat nemenin aktivitas kalian, entah yang lagi santai, yang lagi kerja deadline-nya, bahkan yang belum bisa tidur. Oke teman Pro 2, saya Rosa pamit undur diri dari ruang dengar kalian malam ini ya. Jangan lupa jadi versi terbaik dari diri sendiri. Stay happy, stay humble, dan jangan capek ya buat ngejar hal-hal yang kamu pilih. Oke, jangan lupa saksikan terus RRI Pro 2 Serui di frekuensi yang sama 101,5 FM dan juga di jam yang sama pada buka siaran ya teman Pro 2, karena di RRI Pro 2 kita gak cuma dengerin musik tapi juga berbagai vibes dan energi positif buat kalian. Oke teman Pro 2, see you next time. Good night, take care, and God bless you. Bye bye.

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia program Madua Serui menghadirkan acara siaran untuk hari Senin 11 Mei 2026 melalui frekuensi 101,5 MHz dari kawasan Jalan Patimura. Kami hadir kembali melalui frekuensi 101,5. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sedang mendengarkan Jazz Music.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Inspira Kolbu.

Al-Musayyib berkata, orang yang berbakti kepada orang tuanya tidak akan mati dalam keadaan buruk. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta seluruh kaum mukminin pada hari perhitungan. Quran Surat Ibrahim ayat 41.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian orang, bahkan mungkin banyak, mencari kedamaian hati, ketenangan jiwa, dengan cara pergi ke tempat-tempat yang jauh dari orang banyak, ke tempat-tempat yang dia anggap bisa menenangkan hati dan pikiran dia. Ketahuilah bahwasanya di dalam Islam, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan tips agar hati kita tenang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahwasanya dengan berzikir hati-hati akan tenang. Ini tips Quran untuk menggapai kedamaian jiwa, tips Quran untuk menggapai ketenangan hati. Mungkin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian besar sudah mengetahui ini. Sering para ustadz mungkin mengetahui membicarakannya. Tetapi tahukah Anda bahwa kok bisa berzikir kepada Allah bisa menenangkan hati, mendamaikan jiwa, dengan benar-benar tenang. Bukan ketenangan yang semu, bukan kedamaian yang hanya fata morgana. Benar-benar tenang. Salah satu penyebabnya, sebelum saya ucapkan penyebabnya, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, coba perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, doaul makruh an taqul Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Doa orang yang sedang dalam keadaan sempit, yaitu mengucapkan Allah Allah Rabbku yang memeliharaku, aku tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Di sini terdapat rahasia yang menarik. Kenapa berzikir kepada Allah mampu dan sangat sanggup untuk menenangkan hati, mendamaikan jiwa dengan kedamaian, ketenangan yang hakiki? Maka salah satu jawabannya adalah karena Allah yang membolak-balikkan hati. Seorang merasa resah, galau, gelisah, tidak tenang karena hatinya yang tidak tenang. Maka kita bersandar kepada Allah, berzikir kepada Allah, tidak bersandar kepada selain Allah. Karena Allah lah yang membolak-balikkan hati, yang memberikan ketenangan, kedamaian, ketenteraman, bahkan mungkin tanpa batas. Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam semesta. Disinilah kita akhirnya dapati, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala memang penenang hati. Ingin bukti yang lain? Coba perhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang doa yang di dalamnya terdapat zikir dan penghambaan diri kepada Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' abu'u laka bi ni'matika alayya abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, yang disebut dengan sayyidul istighfar. Coba Anda pasti akan tenang hati. Zikir yang lain yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Allahumma inni 'abduka wa ibnu 'abdika
وبنعمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Lihat, ada kaitan antara zikir kepada Allah, mengasahkan Allah Subhanahu wa taala dengan ketenangan hati. Menghambakan diri kepada Allah dengan ketenangan hati. Wahai Allah, sesungguhnya aku adalah budak-Mu, anak laki-laki dari budak-Mu yang laki-laki, anak laki-laki dari budak-Mu yang perempuan. Nasibku di tangan-Mu. Madin fiya hukmu, seluruh keputusan-Mu tetap bagiku. Apa yang Engkau takdirkan adil padaku. Aku memohon kepada Engkau dengan nama-nama Engkau yang Engkau namai diri-Mu dengannya atau yang Engkau turunkan pada kitab-kitab-Mu atau yang Engkau ajarkan pada Rasul-Mu atau yang Engkau simpan pada ilmu ghaib. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati, cahaya di dalam dadaku, dan penghilang rasa sedih, dan penghilang rasa resah. Berzikirlah kepada Allah, niscaya Anda akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, ketenteraman yang sempurna tanpa batas. Wassalamualaikum

Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran Surat At-Talaq ayat 4.

0: Lihat tuh, si Paling dateng. Soye banget ya sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si Paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang, kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia, jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya.
3: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan, karena sejatinya rezeki tidak akan pernah tertukar.
4: Sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: rasa dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Tin, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lu tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Anda sering mendengarkan Jazz Music Broadway.

0: Ji, suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus, Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita, Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana, tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita, Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi.
1: Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: beberapa hari ini hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tong mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba

0: Rencana datang, kita langsung siap.
1: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali yo.
0: Nah itu, ingat ya om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, dibawa tangan dinginnya Pedro Leitão Brito yang lebih dikenal dengan julukan Bubista. Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026 adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi.

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk teman Pradua, selamat hari Senin, happy Monday. Udah hari Senin aja ya, padahal baru kemarin hari Minggu. Kenapa ya Minggu ke Senin itu cuman sehari doang, kenapa gak seminggu gitu? Kenapa gak dibalik aja sih, biar kita liburnya lama gitu ya teman Pradua. Oke, tapi apapun itu teman Pradua, jangan lupa untuk mengawali pagi hari kamu dengan mengucap syukur. Bersyukur karena kamu masih bisa bangun di pagi hari ini. Bersyukur karena kamu masih bisa melihat indahnya dunia. Bersyukur karena kamu masih bisa melihat matahari terbit teman Pradua. Dan bersyukur untuk masih banyak hal baik lainnya. Dengan kamu bersyukur teman Pradua, sesuatu yang sedikit bakalan terasa cukup, dan sesuatu yang sempit bakalan terasa lapang dan luas sekali. Jangan lupa ya untuk bersyukur teman Pradua. Nah, selain jangan lupa bersyukur teman Pradua, jangan lupa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bikin kita tuh tampak awet muda, celah. Iya, karena kalau wajah kita tua sebelum waktunya tuh kayak gimana gitu ya teman Pradua. Jadi kalian harus banget nih mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang kurang tepat saat bangun tidur teman Pradua. Saran dari saya teman Pradua, sebelum kalian terburu-buru ya untuk membeli produk skincare anti-aging yang mahal, kamu harus tahu nih teman Pradua, dan juga harus paham apa saja sih hal di pagi hari yang bikin kamu awet muda agar kecantikan kamu terpancar dari dalam. Nah teman Pradua, tentunya dengan memperbaiki ritual pagi kamu, kamu akan tampil lebih segar, lebih sehat, bahkan memiliki peluang lebih panjang umur teman Pradua. Hal pertama yang bisa kamu lakukan teman Pradua biar kamu awet muda adalah minum air putih. Karena hidrasi ini kan merupakan kunci utama kecantikan kulit ya teman Pradua. Jadi segera setelah bangun tidur kamu harus meraih segelas air putih teman Pradua. Air putih ini tidak hanya melembabkan kulit kamu, tetapi juga bisa meningkatkan keseimbangan emosional serta mendukung sistem syaraf kamu teman Pradua. Habis minum teman Pradua, jangan lupa untuk melakukan peregangan ringan. Kamu gak harus kok pergi ke gym, atau kamu tidak harus pergi ke Stadion Marora untuk lari 10 kali, tidak. Olahraga di pagi hari bisa sesederhana melakukan peregangan teman Pradua. Bisa yoga atau mungkin jalan cepat selama 10 menit di sekitar rumah, itu juga udah cukup sekali. Aktivitas fisik ini penting ya untuk meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan fleksibilitas, dan mengatur ritme sirkadian tubuh kamu agar tetap bugar sepanjang hari teman Pradua. Next teman Pradua, kamu bisa memilih menu sarapan yang tinggi akan protein. Habis olahraga, sarapan deh. Jadi jangan asal kenyang ya teman Pradua dengan karbohidrat sederhana. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita tuh menjadi kurang efisien dalam menjaga massa otot. Kamu harus memprioritaskan protein seperti telur, yogurt, tempe, atau kacang-kacangan saat sarapan. Ini akan membantu sekali teman Pradua. Next teman Pradua adalah menggunakan metode memasak dengan air. Wajah yang tampak cepat tua ini disebabkan oleh konsumsi makanan yang dimasak dengan suhu yang tinggi, bisa digoreng atau dibakar. Proses ini akan menghasilkan ageas teman Pradua yang tentunya bisa memicu stres oksidatif dan peradangan. Coba deh kamu beralih ke metode merebus teman Pradua atau mengukus untuk menjaga kualitas nutrisi makanan kamu ya.

Nah, yang terakhir teman perdua, fokuslah pada kalsium dan vitamin D. Asupan kalsium dan juga vitamin D ini sangat krusial ya, karena penyerapan nutrisi ini menurun seiring usia teman perdua. Mengkonsumsi susu nabati atau mungkin susu sapi yang diperkaya dengan nutrisi di pagi hari, ini bisa membantu memperkuat tulang dan mencegah risiko patah tulang di usia tua. Jadi teman perdua, kita bisa menarik kesimpulan atau garis merah cila. Nah, menjaga penampilan tetap prima bukan hanya soal apa yang dioleskan ke wajah kamu, melainkan tentang konsistensi dalam menjaga kebiasaan sehat. Dengan memahami apa saja yang bisa bikin kamu awet muda di pagi hari, kamu akan mendapatkan kulit yang kencang, juga tubuh yang lebih berenergi teman perdua. Jadi gimana, mau mulai dari yang mana dulu nih teman perdua? Boleh ya, pelan-pelan aja, jangan langsung semuanya. Karena kalau kamu buru-buru teman perdua, nanti gak awet. Oke, itu dia teman perdua, kegiatan di pagi hari yang bisa bikin kamu awet muda. Semoga saja informasi ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Mau ngucapin selamat pagi untuk kamu yang berada di 4 sudut kota Serui. Jangan lupa nih untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya teman perdua. Karena kalau kakak Edi Purnomo bilang, jatuh di aspal itu tidak seindah jatuh cinta teman perdua. Jadi jangan lupa untuk menggunakan helm. Oke, jangan kemana-mana teman perdua. Kita break dulu sejenak, stay tune ya on Perdua Serui, teman terbaik kamu.

0: Ba, Pai Tua, kenapa tong berhenti di lampu merah? Padahal kita mau belok kiri toh.
1: Iyo, Mae, Mae ku terlihat tulisan di tiang traffic light tuh kah? Kulihat, baru ku baca baik-baik, coba.
0: Kiri ikuti lampu. Maksudnya apa ini, Pai Tua?
1: Jadi begini, maksud tulisan kiri ikuti lampu itu artinya kita harus ikuti lampu warna merah yang sedang menyala di sebelah kanan dari traffic light itu. Nanti kalau lampu su berwarna hijau, baru kendaraan bisa lanjutkan perjalanan.
0: Oh, jadi begitu Pait. Ji, Pait, kenapa orang itu dibalap lewat lampu merah kah?
1: Astaga, mungkin dia terasa sadar dan paham tulisan di traffic light itu. Itu, celaka toh karena tidak taat peraturan lalu lintas. Kecuali tulisan di tiang traffic light itu dong ada tambah kalimat kiri lanjut, ikuti ko pemau sudah.
2: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai pasal 112 ayat 3 berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas. Teman Pro 2, pernahkah kamu merasa emosi? Emosi merupakan perasaan yang dirasakan oleh setiap orang sebagai respon terhadap sesuatu hal atau kejadian. Setiap orang memiliki emosi, contohnya bahagia, sedih, gelisah, dan sebagainya. Namun nyatanya ada banyak jenis emosi lain yang mungkin pernah kamu rasakan tetapi sulit untuk dijelaskan. Teman Pro 2, seperti yang dituliskan dalam buku karya John Koenig, ada beberapa jenis emosi unik yang mungkin pernah kamu rasakan atau tidak kamu ketahui sebelumnya. Istilah opia adalah perasaan yang timbul ketika kamu menatap mata orang lain. Krisolisme adalah perasaan tenang dan damai saat kamu menghangatkan diri di dalam rumah ketika hujan deras. Liberosis adalah perasaan yang muncul ketika kamu berharap bisa menjadi anak kecil lagi tanpa kepedulian dan kekhawatiran. Cukebo adalah perasaan lemas ketika kamu melihat atau mendengar berita yang mengerikan. Monokopis adalah perasaan yang kamu rasakan ketika kamu berada di lingkungan yang baru. Anomen adalah perasaan yang muncul ketika kamu berharap bisa kembali ke masa lalu dan memberitahu diri sendiri tentang masa depan. Excellensis adalah perasaan yang kamu rasakan ketika kamu berbicara tentang hidupmu tetapi orang lain tidak dapat memahami sehingga kamu berhenti membicarakannya. Klikses adalah perasaan ketika mengingat suatu kenangan sekarang, kemudian mengingat ingatan yang sama di kemudian hari, serta memiliki efek yang berbeda meskipun ingatan yang sama. Deja vu adalah suatu keadaan di mana kamu merasa familiar dengan kondisi sekitarmu, seolah-olah kamu sudah pernah mengalami hal tersebut di waktu lampau. Zinozain adalah saat kamu merasa bahwa waktu terus berjalan semakin cepat.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, 82 dari kawasan Jalan Patimura. Kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalian ngerasa gak sih kalau di era sekarang tuh kayak semuanya tuh serba tidak pasti, teman Pro 2? Soal masa depan, soal masalah keuangan, dan juga masih banyak lagi. Dan saat ini sendiri teman Pro 2, stres finansial menjadi salah satu masalah yang banyak dirasakan oleh masyarakat, apalagi dengan biaya hidup yang terus melambung tinggi, teman Pro 2. Ya teman Pro 2, kalau kamu saat ini sedang merasa cemas soal keuangan, mungkin kamu sudah bisa mulai mencari cara ya untuk menekan pengeluaran. Namun stres finansial tidak cuma soal uang teman Pro 2, tetapi juga bisa mengganggu konsentrasi sehari-hari hingga kesehatan mental. Stres finansial sendiri merupakan ketegangan emosional yang khusus ya berkaitan dengan masalah keuangan. Semua orang bisa kok teman Pro 2 mengalami stres yang satu ini. Hal ini lebih sering terjadi pada rumah tangga dengan pendapatan rendah. Stres finansial biasanya muncul karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti membayar sewa rumah, tagihan, atau bahkan kebutuhan sehari-hari teman Pro 2. Jadi orang yang pendapatannya rendah ini juga sering mengalami tekanan tambahan ya dari pekerjaan mereka. Misalnya saja kurang mendapatkan fleksibilitas waktu untuk cuti teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kalau kamu khawatir tentang uang, gimana otak terus-menerus memutar pikiran negatif seperti, aduh gimana ya kalau pemilik kontrakan naikin harga sewa? Aduh gimana ya, apakah saya harus pindah ke rumah orang tua? Nah ini nih teman Pro 2, pertanyaan seperti ini akan menghabiskan ruang di otak kamu yang dikenal sebagai kapasitas kognitif teman Pro 2. Nah, adapun menurut sebuah penelitian teman Pro 2 dari Princeton University, stres finansial ini mengurangi kapasitas kognitif otak hingga setara kehilangan 13 poin IQ. Dampaknya sama seperti kondisi mengemudi dalam pengaruh alkohol atau mungkin kurang tidur selama 24 jam teman Pro 2. Para peneliti juga menyebutkan kondisi ini sebagai poverty brain. Orang dalam kondisi tersebut akan cenderung sulit ya membuat keputusan yang baik, tidak cuma soal keputusan keuangan, tapi juga pekerjaan, hubungan, hingga kesehatan teman Pro 2. Orang dalam kondisi tersebut akan cenderung sulit ya membuat keputusan yang baik, tidak cuma soal keuangan, tetapi juga pekerjaan, hubungan, dan kesehatan teman Pro 2. Kabar baiknya, efek poverty brain ini bersifat sementara. Jadi ketika stres finansial mereda, teman Pro 2, kemampuan mengambil keputusan kamu akan kembali normal, teman Pro 2. Tapi hingga saat itu tiba, sebaiknya apa sih yang harus kita lakukan?

Nah teman Pradua, cara mengatasi stres finansial ini ada beberapa cara ya, mulai dari persoalan finansial itu sendiri hingga mengatasi kondisi psikologis kita teman Pradua. Tapi cara yang bisa kamu lakukan yang pertama adalah menciptakan sumber penghasilan tambahan teman Pradua. Nah kalau kamu merasa penghasilan kamu kurang, kamu harus mencari sumber pendapatan tambahan ya, untuk membantu mengurangi tekanan finansial. Kamu bisa nih teman Pradua pilih cara yang tidak menambah beban stres, seperti pekerjaan sampingan yang sesuai dengan minat atau keahlian kamu teman Pradua. Selanjutnya adalah rapikan anggaran keuangan ya teman Pradua. Melakukan pengecekan rutin terhadap anggaran ini sangat penting teman Pradua, karena kehidupan kita kan selalu berubah-ubah nih. Dengan kamu mengatur dan juga menyusun ulang pemasukan dan juga pengeluaran, kamu akan bisa mengontrol keuangan dengan lebih baik, hingga stres kamu pun akan ikut berkurang. Selanjutnya teman Pradua adalah mencari nasihat keuangan dari orang yang berpengalaman ya. Kalau kamu memiliki utang, jangan ragu untuk mencari saran dari orang yang lebih berpengalaman teman Pradua tentang bagaimana mengelola dan juga memprioritaskan membayar utang. Kamu juga harus menghindari ya masalah keuangan, karena ini hanya akan memperparah kecemasan kamu teman Pradua. Selanjutnya adalah meningkatkan rasa percaya diri ya. Karena masalah keuangan seringkali membuat seseorang merasa gagal dan juga rasa percaya dirinya akan menurun teman Pradua. Kamu bisa mencoba melakukan hal-hal positif seperti menjadi sukarelawan atau mungkin belajar keterampilan baru ya teman Pradua. Dan yang terakhir, jangan lupa bersyukur. Syukuri teman Pradua hal-hal baik yang ada di hidup kamu. Kamu harus fokus ya teman Pradua akan hal-hal positif yang bisa membantu mengurangi pikiran kamu. Caranya, coba deh untuk lebih mengapresiasi hubungan baik dengan orang lain, keindahan alam, atau mungkin kasih sayang hewan peliharaan kamu teman Pradua. Penting ya untuk memahami dampak stres finansial dan berbagai jalan keluar dari pikiran negatif terkait keuangan. Jadi jangan sampai kecemasan akan masa depan mengurangi konsentrasi kamu di saat ini teman Pradua. Oke, itu dia teman Pradua, dampak buruk dari stres finansial dan juga cara mengatasinya. Semoga saja informasi ini bisa membantu kamu ya teman Pradua. Amin.

0: Okay, kita bakalan break dulu ya teman Pro2 sejenak. Untuk itu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu hanya di Pro2 FM Serui, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

0: suka ribut sekali kak. Kenapa jadi?
1: Kenapa lagi? Kok bangun dulu? Bangun supaya kok bantu mama nih, kok pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
0: Aih, mama, tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus kak.
1: Iya toh, habis mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah Rudi.
0: Iya mama, saya pergi buang sampah dulu.
2: Saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik saya buang di depan kota ini saja.
1: Rudi, kau ya, buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
0: Mimi, mama. Saya buang di got depan. Di depan rumah itu, mama.
1: Ampun, Rudi, Rudi. Kok ini mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
0: Kenapa jadi mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
1: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja kau mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mau setengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudi,
0: yeah.
1: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
0: Iya,
1: tempo
0: mama.
1: Sudah,
0: iya,
1: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.
3: Tato adalah tanda atau lukisan pada kulit tubuh yang dibuat dengan memasukkan pigmen atau tinta menggunakan jarum. Tato juga dikenal sebagai salah satu seni tua di dunia yang memiliki banyak arti. Di wilayah adat Saireri, Provinsi Papua, terdapat salah satu tradisi tato yang diperuntukkan bagi kaum perempuan. Seni membuat tato di wilayah adat Saireri, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen, kebanyakan dilakukan oleh perempuan muda yang belum menikah. Tato yang dibuat merupakan lambang seorang wanita pekerja keras dan juga melambangkan kecantikan. Tato yang dibuat perempuan adat Saireri juga dilakukan jika sedang mengalami kedukaan. Uniknya, bahan yang dibuat menjadi tinta tato masih terbilang tradisional, yakni hanya menggunakan arang yang dicampurkan dengan getah buah langsat atau getah dari daun enaru, agar warna yang dihasilkan menjadi hitam pekat. Cara melukis simbol tato di bagian tubuh pun juga masih tradisional, yaitu dengan menggunakan duri ikan atau duri pohon sagu sebagai pengganti jarum. Seperti yang digunakan di zaman modern saat ini.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Komplit. Kopi, Kang? Oh, satu.
1: Siap.

0: Galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik! Orang saya yang galau, ke situ yang curhat.
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah, kalau gitu.
1: Ini berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya.
0: Iya. Ini kok peran.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Okay, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Kita akan update teman Pradua untuk informasi berikutnya. Satu informasi dari Kepulauan Yapen, teman Pradua, ada sejumlah dokter spesialis yang mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Yapen pada Jumat kemarin untuk menyampaikan aspirasi nih terkait penghasilan pegawai atau TPB yang hingga saat ini masih bernilai 0 rupiah dalam surat keputusan Bupati. Kedatangan para tenaga kesehatan tersebut bertujuan untuk meminta perhatian pemerintah daerah terhadap hak dan juga kesejahteraan tenaga medis, khususnya dokter spesialis yang bertugas di daerah. Perwakilan tenaga kesehatan Dr. Anton Gevonataba saat diwawancarai teman Pradua ini menyampaikan bahwa hingga saat ini TPB dalam SK Bupati masih belum terakomodir. Ia mengatakan karena belum adanya kejelasan terkait TPB, para dokter dan tenaga kesehatan berinisiatif untuk mendatangi DPRK untuk meminta dukungan dan juga perhatian dari wakil rakyat teman Pradua. Menurut Dr. Anton, terkait pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, hal tersebut merupakan kebijakan dan keputusan dari pihak rumah sakit. Namun dirinya juga berharap pengelolaan JKN dapat berjalan lebih baik ya, sehingga pembayaran jaminan pelayanan kesehatan ini bisa dilakukan tepat waktu, teman Pradua. Ia pun menegaskan bahwa keberadaan dokter spesialis ini memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Serui. Sebagai putra daerah, dirinya berharap pelayanan kesehatan di daerah dapat semakin baik dengan dukungan pemerintah terhadap tenaga medis, teman Pradua. Itu dia teman Pradua, satu informasi di mana sejumlah dokter spesialis yang mendatangi gedung DPRK Kepulauan Yapen. Informasi ini tentunya bisa teman Pradua akses lengkapnya melalui laman rri.co.id. Dari Serui teman Pradua, kita geser ke Jayapura. Ada Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Polisi Cahyo Soekarnito, yang mengatakan sejumlah 14 orang diamankan dalam kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas NMB, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. Kerusuhan terjadi sesaat setelah Persipura Jayapura kalah dari Adiaksa FC dengan skor 0-1 pada babak playoff Liga 2 Indonesia. Nah, ke-14 orang yang diamankan masih diperiksa ya secara intensif oleh penyidik di Polres Jayapura Doyo. Ia mengatakan belasan orang itu diamankan di sekitar lokasi kejadian untuk memastikan keterlibatannya dalam kerusuhan teman Pradua. Ia pun menambahkan dari laporan yang diterima, terungkap dampak kerusuhan mengakibatkan 67 kendaraan roda 2 dan roda 4 yang hilang, rusak, serta dibakar teman Pradua. Selain itu tercatat juga 10 orang anggota Polri yang saat itu melakukan tugas di stadion dan seorang warga sipil yang mengalami luka-luka. Mengenai jumlah kerugian akibat kerusuhan teman Pradua, Cahyo mengatakan belum dapat dipastikan karena hingga saat ini masih diselidiki dan didata. Itu dia teman Pradua, satu informasi di mana Polda Papua yang sebut 14 orang diamankan dalam kerusuhan di Stadion Lukas NMB. Sayangnya teman Pradua, itu kan stadion kebanggaan kita masyarakat Papua. Kecewa boleh, tapi jangan merusak fasilitas yang ada gitu ya. Karena kapan lagi Papua punya stadion semegah itu yang bertaraf internasional pula. Jadi jagalah sebaik-baiknya ya teman Pradua. Jangan dirusak, jangan diludahin pinang, jangan dicoret-coret, pokoknya harus dijaga. Okay, teman Pradua, selamat pagi untuk kamu. Selamat menjalankan hari Senin kamu di hari ini. Waduh, hari Senin, hari yang katanya kerjaannya paling banyak, hari yang katanya paling sibuk, dan hari yang apa nih teman Pradua? Pokoknya hari yang kayaknya banyak banget dibenci sama orang ya. Iya, soalnya dari libur tiba-tiba besoknya masuk, itu kayak kaget gak sih? Okay, jangan kemana-mana teman Pradua. Kita break dulu sejenak.
Untuk kita tetapkan kebersamaan kamu hanya di Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu.

0: Sebaiknya Anda tahu. Anjuran untuk meminum air masih gencar digaungkan hingga kini. Rutin minum air merupakan aktivitas yang sangat murah dan mudah, namun kerap kali disepelekan. Padahal manfaatnya bagi kesehatan sangat besar. Sekitar 75% dari berat badan kita terdiri dari air, dan tubuh tergantung pada air nyaris segala reaksi kimia yang terjadi agar tetap berfungsi optimal. Oleh karena itu, meminumnya di pagi hari saat perut kosong, setidaknya 2 gelas tepat setelah bangun tidur menjadi waktu yang ideal. Air tidak akan mengganggu pencernaan dan juga menghindarkan Anda dari dehidrasi. Dehidrasi atau kondisi tubuh pada saat kekurangan cairan bisa sangat berbahaya. Apalagi, jika dehidrasi berlangsung dalam waktu yang lama, bisa menyebabkan serangkaian penyakit seperti rheumatoid arthritis, migrain, hipertensi, obesitas, wasir, kanker payudara, TB, batu ginjal, sinusitis, hingga kebutaan dalam kasus tertentu. Manfaat kesehatan dan pentingnya minum air usai bangun tidur menstimulasi gerakan usus dan menyingkirkan racun. Meningkatkan metabolisme sehingga usus bisa menyerap lebih banyak nutrisi. Air menyegarkan tubuh dan juga bebas kalori bisa membantu menurunkan berat badan. Mencegah konstipasi dan sembelit di pagi hari. Membuat kulit bersinar cerah dan juga lembab. Menyehatkan rambut dan menjaganya sehat serta bersinar. Meminum air pada saat perut kosong bisa melarutkan asam yang menyebabkan batu ginjal dan infeksi saluran kencing, serta menguatkan kekebalan tubuh sehingga membuat Anda tak mudah sakit.
1: Pagi, Rin. Udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
2: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah ramai dong.
1: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh background-nya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih, enggak ya.
2: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia. Sama kan kayak kita?
1: Ya, emang sama-sama manusia sih. Tapi agamanya kan beda.
2: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan.

Dari kawasan Jalan Patimura, kita masih di frekuensi 101,5 Pro2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro2, pemerintah Provinsi Papua mengajak seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan setempat untuk mengikuti kerja bakti dan aksi pembersihan di kawasan Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura pada Minggu 10 Mei 2026. Gubernur Papua Matius De Fakhiri di Jayapura mengatakan kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap menjaga fasilitas publik agar tetap bersih, aman, dan juga nyaman pasca kericuhan pertandingan playoff Persipura melawan Adiaksa FC pada beberapa waktu lalu, teman Pre2. Matius mengatakan kerja bakti ini merupakan wujud kepedulian ya terhadap akses kebanggaan masyarakat Papua. Ia pun menjelaskan keterlibatan ASN dalam kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan contoh yang positif kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga fasilitas umum secara bersama-sama. Sebelumnya teman Pro2 untuk diketahui telah terjadi kerusuhan usai Persipura kalah 0-1 ya dari Adiaksa FC yang bertempat di Stadion Lukas NMB, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, Papua. Tapi di sini tidak hanya ASN saja teman Pro2, di mana Pemprov Papua juga mengajak seluruh masyarakat ya untuk bersama-sama menjaga serta merawat fasilitas olahraga karena merupakan akses bersama yang digunakan untuk kepentingan umum mulai dari kepentingan olahraga hingga aktivitas sehari-hari teman Pro2. Jadi teman Pro2, untuk kedepannya diharapkan masyarakat ini bisa lebih peduli lagi ya dengan sarana dan juga fasilitas olahraga yang telah dibangun, apalagi beberapa fasilitas olahraga di Papua ini sudah bertaraf internasional. Sayangnya teman Pro2, kita punya stadion sebagus itu yang merupakan kebanggaan kita masyarakat Papua, tapi harus rusak, harus hancur begitu saja teman Pro2, kayaknya aduh sayang sekali begitu. Jadi teman Pro2, kalau kamu mau kecewa dengan suatu hal boleh saja, tapi jangan sampai merugikan kita di masa-masa yang akan datang ya. Oke, itu dia teman Pro2, satu informasi di mana pemerintah Provinsi Papua yang mengajak masyarakat juga ASN untuk sama-sama merawat juga membersihkan fasilitas olahraga di Stadion Lukas NMB.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
4: Marta, selamat pagi.
3: Pagi, Alex.
4: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
3: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
4: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
3: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
4: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
3: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
5: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Kedua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kalian ya di pagi hari ini teman Pro 2. Dengan cuaca yang agak sedikit mendung putih ini, gak tahu nih sebentar hujan atau tidak ya. Tapi semoga saja hari ini cuacanya bagus ya teman Pro 2. Oke, masih bareng sama Karida di sini teman Pro 2. Kalian ngerasa gak sih teman Pro 2 bahwa ada beberapa pengikut kalian di Instagram tuh yang tiba-tiba gak ada gitu, dan tiba-tiba turun gitu. Ini kemarin lagi ramai banget nih teman Pro 2 mengenai turunnya followers Instagram orang-orang ya teman Pro 2. Untuk itu Meta menjelaskan penyebab penurunan drastis jumlah pengikut yang dialami sejumlah pengguna Instagram, termasuk para pesohor dunia seperti Kylie Jenner, Cristiano Ronaldo, Ariana Grande, dan juga Justin Bieber. Nah, dalam pernyataan yang diterima pada Jumat teman Pro 2, juru bicara Meta ini mengatakan Instagram tengah melakukan penghapusan rutin nih terhadap akun-akun yang tidak aktif untuk menjaga kualitas komunitas di platform tersebut. Meta menegaskan teman Pro 2, proses tersebut tidak mempengaruhi pengikut aktif pengguna Instagram ya. Jadi kamu tenang saja, selama pengikut kamu aktif, dia tidak akan hilang teman Pro 2. Perusahaan juga memastikan akun-akun yang sebelumnya sempat terkena suspend dan juga telah lolos verifikasi, kini sudah dipulihkan kembali teman Pro 2. Nah teman Pro 2, dampak penghapusan akun tidak aktif ini juga dirasakan oleh sejumlah public figure di Indonesia, di mana ada Luna Maya yang mengungkapkan jumlah pengikut akun Instagram miliknya ini berkurang loh hingga 800 ribu. Banyak ya guys ya. Luna juga sempat menulis nih teman Pro 2 di threads, katanya IG lagi bersih-bersih. Iya Kak Luna, IG lagi bersih-bersih nih. Tidak hanya Luna Maya saja teman Pro 2, pasangan selebritas Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina ini juga mengalami penurunan jumlah pengikut. Akun Instagram mereka @raffinagita1717 yang sebelumnya memiliki sekitar 77 juta pengikut, kini tercatat menjadi 75,2 juta pengikut. Aduh, banyak ya yang gak aktif ya teman Pro 2. Oke, itu dia teman Pro 2 informasi di mana Meta yang menjelaskan ya kenapa sih mereka tuh lagi bersih-bersih tuh kenapa gitu ya, faktor dibalik turunnya pengikut pengguna Instagram. Kalau saya mah pengikutnya cuma 1.500-an, jadi ya udahlah, nggak kerasa lah ya teman Pro 2, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Luna Maya, Ariana Grande, apalagi Justin Bieber gitu ya. Oke, gimana teman Pro 2, sarapan apa nih pagi hari ini? Mau nasi kuning, sate lontong, bubur ayam, soto banjir, atau masak sendiri biar lebih sehat? Boleh, apa aja boleh teman Pro 2. Yang penting jangan masak mie instan 2 bungkus, kamu tambahin nasi lagi. Meskipun ada telurnya, tapi jangan ya teman Pro 2, karena itu merupakan sesuatu yang tidak sehat. Jadi jangan dibiasakan. Alright, jangan kemana-mana teman Pro 2, kita bakalan break dulu sejenak. Untuk itu tetapkan kebersamaan kamu hanya di Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu.

0: bikin apa nih? Foto-foto pengen ke TPE lagi.
1: Terada Geral, semua tes-tes aja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, terus saya kerja.
0: Di, aku sebarang kah? Aku stop coba-coba yang pinjol sih. Kalau mau dapat uang itu kerja.
1: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes aja. Dong punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP, jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
0: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun penjarannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
1: Aduh, iyo kan? Aduh, saya jadi takut sekali.
0: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kok.

Pro 2, meluapkan emosi menjadi sesuatu yang kadang dianggap salah oleh sebagian orang. Sementara, silent treatment dinilai sebagai tindakan yang pantas karena merasa butuh waktu untuk memproses emosi. Padahal, kedua pernyataan ini ternyata terbalik. Tahukah kamu, teman Pro 2, silent treatment atau tindakan mendiamkan orang berhari-hari dengan alasan meredam emosi? Faktanya, tidak sepenuhnya benar untuk dilakukan. Sebab, kamu bisa dengan seenaknya mendiamkan orang atau pasangan kamu tanpa adanya petunjuk atau komunikasi terkait kesalahan yang mereka perbuat. Memang, cara orang untuk marah itu berbeda-beda. Tapi, tidak ada salahnya untuk mengungkapkan seluruh kekesalan kamu tanpa harus bikin orang menunggu berhari-hari. Teman Pro 2, mengungkapkan kekesalan dan emosi secara meluap-luap, sudah pasti bakal ada perpecahan. Tapi, masalah akan selesai dalam satu waktu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita

101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu, disiarkan secara langsung dari kawasan Jalan Patimura. Masih bareng sama Karida di sini, teman Pro 2. Gimana? Masih semangat? Harusnya masih ya. Soalnya ini masih pagi nih. Mataharinya aja belum sepenuhnya naik. Masa iya mataharinya belum sepenuhnya naik kamu udah lemes, letih, lesuh, lunglai sih? Jangan ya, Dek ya. Teman Pradua, kalau saya bilang tidak semua anak perempuan itu tumbuh dengan ruang untuk menjadi anak-anak sepenuhnya, kamu setuju gak nih teman Pradua? Sebagai anak perempuan, terutama anak sulung ya teman Pradua, ini kita tuh justru mengambil peran sebagai orang tua dalam keluarga sejak usia dini teman Pradua. Kamu pernah dengar gak teman Pradua istilah parentification? Nah, hal ini tuh dikenal sebagai parentification, yakni kondisi ketika anak dipaksa mengambil tanggung jawab emosional atau tanggung jawab fisik yang seharusnya menjadi peran dari orang tua. Jadi intinya teman Pro 2, parentification ini merupakan kondisi ketika anak ini harus menjalankan peran dan juga tanggung jawab orang tua di dalam keluarga. Anak yang mengalami parentification ini bisa terpaksa ya mengurus adik, mengelola pekerjaan rumah, hingga menjadi tempat orang tua untuk mencurahkan isi hati teman Pro 2. Mungkin sebagian orang tua memandang parentification ini sebagai hal positif ya, karena anak dianggap lebih mandiri, lebih bertanggung jawab dan juga bisa diandalkan. Namun teman Pradua, dibalik kemandirian tersebut, parentification sendiri seringkali menjadi beban psikologis yang cukup berat loh, dimana anak itu dipaksa tumbuh dewasa sebelum waktunya dengan mengesampingkan kebutuhan emosionalnya sendiri. Nah teman Pradua, meskipun dari luar tampaknya kuat dan juga dewasa ya, tapi dampak dari parentification ini dapat mempengaruhi kesehatan mental loh, serta perkembangan emosional dalam jangka panjang. Oleh karena itu teman Pradua, agar fenomena ini tidak lagi disalahartikan sebagai bentuk kedewasaan semata, pentingnya untuk memahami secara utuh apa sih itu parentification dan apa saja faktor penyebabnya serta resikonya juga bahayanya yang mungkin bisa timbul teman Pradua. Teman Pradua, parentification sendiri dapat dikenali dari perilaku yang seolah terpaksa menjadi dewasa sebelum waktunya. Ciri-cirinya terdapat beberapa ciri-ciri teman Pradua. Yang pertama adalah tanggung jawab rumah tangga yang berlebihan ya, di mana anak ini kerap memikul tanggung jawab rumah tangga yang seharusnya bukan menjadi punya dia, tapi harusnya menjadi peran dari orang dewasa. Ia tidak hanya membantu, tapi benar-benar mengambil alih berbagai urusan, mulai dari menyiapkan makanan, membersihkan rumah, mencuci pakaian, hingga merawat adiknya setiap hari, teman Pradua. Ciri berikutnya adalah menjadi tempat curhatan orang tua. Dalam situasi parentification, teman Pradua, anak tidak jarang dijadikan tempat curahan hati ya berbagai masalah orang tua. Ia diharapkan menjadi pendengar setia sekaligus penampung emosi, mulai dari keluhan rumah tangga, stres pekerjaan, hingga konflik dengan pasangan. Kondisi ini menempatkan posisi anak yang tidak semestinya teman Pradua, di mana alih-alih mendapatkan dukungan emosional, anak justru merasa perlu nih memahami orang dewasa, perlu memberikan nasihat, bahkan menjadi penenang ketika orang tua sedang tertekan. Ciri berikutnya dari parentification adalah mengorbankan kebutuhan pribadi teman Pradua. Dalam konteks yang satu ini, anak seringkali menempatkan kebutuhan keluarga di atas kebutuhan dirinya sendiri. Ia merasa selalu siap membantu dan memenuhi tuntutan rumah tangga, sehingga perlahan mengesampingkan hal-hal yang seharusnya menjadi penting nih untuk masa kanak-kanaknya teman Pradua. Akibatnya apa? Dia bisa saja kehilangan waktu bermain, bisa saja tidak menekuni hobinya, bisa saja tidak beristirahat dan tidak bersosialisasi dengan teman sebayanya, bahkan belajar dengan optimal teman Pradua. Berikutnya teman Pradua adalah perasaan bersalah dan takut mengecewakan.
Dalam kondisi parentification, teman Pradiwa, anak seringkali merasa bertanggung jawab ya atas kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Ketika terjadi konflik atau anggota keluarga yang tampak tidak bahagia, ia mudah menyalahkan dirinya sendiri nih, dan juga menganggap dirinya gagal menjalankan peran yang dibebankan kepadanya teman Pradiwa. Selanjutnya teman Pradiwa adalah mengalami gangguan mental. Tekanan dan beban psikologis yang terus-menerus dalam situasi parentification ini akan membuat anak-anak lebih rentan mengalami berbagai gangguan kesehatan mental. Ia bisa mengalami kecemasan berlebihan, stres kronis, depresi, hingga masalah harga diri teman Pradiwa. Tanggung jawab yang terlalu besar itu kadang membuat kita sebagai anak merasa harus selalu kuat ya teman Pradiwa. Padahal di saat yang sama, ia tidak memperoleh dukungan emosional yang cukup. Akibatnya, anak bisa saja merasa kesepian, terasing, atau benar-benar tidak dipahami ya teman Pradiwa. Kalau kondisi ini berlangsung secara terus-menerus dan cukup lama, ini akan berdampak teman Pradiwa pada masa kanak-kanak. Tapi tidak hanya itu saja teman Pradiwa, itu juga akan terbawa hingga dewasa. Hal ini akan berpotensi mempengaruhi kualitas hubungan sosial, prestasi akademik, serta kemampuan mengelola emosi secara sehat di kemudian hari teman Pradiwa. Nah teman Pradiwa, kalau kamu sudah tahu tanda-tanda dari parentification baik pada anak maupun diri sendiri, penting ya untuk kamu tidak mengabaikannya teman Pradiwa. Langkah awal yang bisa kamu lakukan adalah membicarakan kondisi ini secara terbuka dengan keluarga atau orang terdekat. Kamu harus membangun komunikasi yang jujur dan penuh empati ya. Ini tentunya akan membantu semua pihak memahami bahwa peran dan juga tanggung jawab dalam keluarga ini harus disesuaikan kembali secara sehat teman Pradiwa. Selain itu, para orang tua juga perlu menyadari ya batasan peran anak sesuai usianya. Memberikan tanggung jawab ringan memang bisa melatih kemandirian teman Pradiwa, tapi tetap harus proporsional dan juga tidak membebani secara emosional. Anak perlu juga nih memiliki waktu untuk tetap bermain, untuk tetap belajar, bahkan untuk mengembangkan dirinya teman Pradiwa. Jadi teman Pradiwa, hal-hal seperti ini harus disikapi dan dipertimbangkan dengan langkah yang bijak ya teman Pradiwa, agar tidak merugikan anak itu sendiri, diri sendiri maupun orang lain teman Pradiwa. Oke, itu dia teman Pradiwa satu informasi mengenai parentification ketika anak memikul beban orang tua. Kalau kamu ada yang mengalami gak teman Pradiwa? Kalau ada dan kamu saat ini sudah mulai merasa tertekan, sudah terbebani gitu ya teman Pradiwa, ada baiknya kamu harus membangun komunikasi yang jujur. Bilang saja, "Ma, jangan saya terus kah?" Bilangnya juga harus baik-baik, pelan-pelan gitu ya teman Pradiwa. Komunikasinya harus dibangun secara baik. Oke, selamat pagi untuk teman Pradiwa. Kita break dulu ya. Tetap semangat buat kalian semua. Meskipun hidup kadang kiding, kadang bahagia, kadang sedih, kadang nangis, kadang tertawa, tapi gak apa-apa teman Pradiwa, masih ada untungnya. Untungnya hidup terus berjalan. Stay tune ya on Pradiwa Serwi teman.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Saya buru-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia pun suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi saya malu kalau periksa ke posyandu. Karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta. Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
2: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.
3: Laksamana Kumala Hayati, perempuan pejuang yang berasal dari Kesultanan Aceh. Laksamana Mala Hayati, atau dikenal juga dengan nama Kumala Hayati, lahir pada 1 Januari 1550 di Aceh Besar dan berasal dari keluarga pengarung samudra berdarah biru. Selain Cut Nyadin dan Cut Mutia yang melawan kolonialisme, Kumala Hayati juga menjadi satu di antara beberapa singa betina dari Tanah Rencong yang bernyali besar. Perempuan tangguh ini memimpin 2.000 pasukan Inong Bale